0: 96,7 FM Perdua dari seorang teman terbaik kamu. Terima kasih teman Perdua buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Perdua dari seorang di frekuensi 96,7 atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Perdua. Selamat beraktivitas buat kamu yang lagi kerja, sekolah, apa mungkin lagi ngapa-ngapain mungkin juga di rumah ataupun yang lagi di jalan teman Perdua. Nah teman Perdua, naiknya harga BBM mau tidak mau itu bikin kita menghitung ulang ya pengeluaran harian kita. Jadi tidak cuma budget untuk biaya transportasi, tetapi juga budget nongkrong teman Perdua, apalagi anak muda di luar sana. Jadi mungkin kamu yang terbiasa pergi pakai kendaraan pribadi, biaya bensin itu bisa terasa makin berat ya teman Perdua. Di mana seperti kita ketahui harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green itu naik di seluruh wilayah Indonesia mulai hari Rabu kemarin di tanggal 10 Juni 2026. Namun kondisi ini tuh bukan alasan untuk berhenti bersosialisasi ya teman Perdua. Kuncinya yaitu pilih aktivitas dan moda transportasi yang lebih hemat, fleksibel, dan tetap menyenangkan. Jadi ada beberapa cara tetap nongkrong tanpa bikin dompet kamu itu bolong teman Perdua. Di mana dengan sedikit kreativitas itu nongkrong tetap bisa jadi agenda rutin kamu tanpa membuat pengeluaran itu membengkak dan bikin dompet kamu menangis. Jadi ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu utamakan transportasi umum teman Perdua. Jadi kalau tujuanmu hanya untuk bertemu teman di kafe atau taman atau mungkin pusat kota, ya kamu bisa mulai biasakan naik transportasi umum. Selain lebih hemat dibanding membawa motor atau mobil pribadi, cara ini juga mengurangi biaya parkir dan bensin sekaligus teman Perdua. Kamu bahkan bisa janjian dengan teman kamu untuk berangkat dari titik yang sama mungkin, agar perjalanannya itu terasa lebih seru. Tanda kutip nebeng teman Perdua.
1: Sumpah kita gendeng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
2: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

nongkrong tanpa bikin dompet bolong, yaitu yang berikutnya nongkrong sambil melakukan keperluan. Apalagi BBM sekarang naik ya teman R2. Jadi kalau mau nongkrong kemana-mana itu pastinya mahal untuk isi minyak. Jadi tips hangout hemat berikutnya itu, kamu bisa janjian sama teman kamu untuk menjalankan keperluan tertentu ya teman R2. Misalnya mungkin belanja bulanan, mengambil barang, atau mengurus hal sederhana lainnya, dimana sekalian kamu nongkrong sama teman kamu. Jadi uang yang dikeluarkan itu tetap berasal dari kebutuhan yang memang sudah direncanakan teman R2. Jadi kamu tidak menambah pos pengeluaran uang baru lagi, hanya demi hiburan seperti nongkrong. Terus yang berikutnya itu nongkrong di rumah. Waduh, ini kayaknya benar-benar hemat ya teman R2. Jadi rumah teman atau rumah kamu sendiri itu bisa jadi tempat nongkrong paling aman untuk dompet. Jadi tidak harus mungkin nongkrong di kafe, atau mungkin jalan-jalan di luar sana, atau mungkin santai. Kamu bisa mungkin bermain game, atau mungkin nonton film, karaoke, atau sekedar ngobrol panjang tanpa tekanan harus membeli kopi ngetren sekarang teman R2. Jadi harga BBM itu naik memang menuntut kita itu lebih bijak mengatur pengeluaran ya teman R2. Tetapi bukan berarti harus berhenti bersenang-senang ya, kayak nongkrong ataupun bersosialisasi. Tentunya dengan memilih aktivitas yang hemat dan kreatif, kita itu bisa tetap nongkrong atau hangout tanpa khawatir uang kita itu terganggu teman R2.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Radio FM teman terbaik kamu, Toy Story 5 itu resmi tayang perdana di hadapan jurnalis film teman Radua. Jadi sebelum tayang di bioskop atau mungkin di platform tempat Toy Story 5 itu tayang, itu pastinya ditayangkan dulu di hadapan jurnalis, dimana jurnalis di Amerika Serikat ya. Dan tentunya Toy Story 5 ini tuh jadi saga kelima warlaba animasi tersebut, setelah terakhir itu kali tayang pada 2019 teman Radua. Jadi tidak lama setelah penayangan, berbagai komentar dari para kritikus, jurnalis film dan kalangan industri film itu bertebaran di media sosial. Hampir semuanya itu memuji film Toy Story 5 teman Radua. Dan tentunya Toy Story 5 ini tuh berpusat pada Wood, maksudnya pada kisah Woody, Buzz dan geng mainan lainnya yang menghadapi kenyataan bahwa mereka itu diabaikan oleh pemiliknya teman Radua. Jadi Bonnie, Demi Lilipat, sebuah tablet yang didesain menyerupai wajah katak, di mana sebagai gadget tablet pintarnya, Lilipat dapat membuat grup chat dan memainkan game interaktif dengan teman-temannya selama berjam-jam. Hal itu mengancam era Sporky, Rex, Ham, Bo Peep dan boneka serta figur aksi lainnya yang pernah menghibur Bonnie teman Radua. Jadi Toy Story 5 itu akan diarahkan oleh Andre Stanton yang sebelumnya menggarap Finding Nemo. Ini tuh kayak apa ya teman Radua? Toy Story 5 ini kan kayak boneka atau mungkin ya katakanlah boneka teman Radua, ya mungkin ada dengan adanya HP mereka itu dilupakan boneka tersebut, alias Toy Story 5 teman Radua. Dan Toy Story 5 itu bakal tayang resmi di Indonesia itu pada 17 Juni 2026 teman Radua. Kita tunggu aja keseruannya. Ya, dimana para jurnalis bilang itu sangat bagus dan film yang bermakna, dan pengamat film juga bilang emosional, lucu dan benar-benar mengharukan. Waduh, itu saja dipuji ya, banyak sekali pujian Toy Story 5 ini yang dimana sudah ditayangkan oleh para pemilik Toy Story 5 ke hadapan jurnalis teman Radua. Kita tunggu aja di 17 Juni 2026 pastinya di bioskop kesayangan kamu teman Radua.
1: Do you Forky to Karen Beverly to...

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu teman Radua, yang dimana Raffi Ahmad itu memberikan klarifikasi setelah namanya itu terseret dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dimana dia menegaskan tidak terlibat dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama presenter kondangan tersebut. Raffi Ahmad menjelaskan tidak pernah memesan barang apapun melalui jasa Blu-ray kargo di Amerika Serikat. Presenter atau Raffi Ahmad itu menerangkan pada 2023 dirinya itu pergi ke Amerika Serikat untuk mengikuti ajang lari maraton di Chicago, di mana saat itu dia itu pergi bersama istrinya Nagita Slavina, kemudian Ariel Noah, Desta hingga Gading Martin, teman Radua. Nah, selesai dari Chicago, Raffi dan lainnya itu langsung berangkat ke New York lantaran masih ada waktu senggang. Dan New York, di kata Raffi, ia dan rekan-rekannya turut mempromosikan usaha milik orang Indonesia yang tinggal di sana. Utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni atau Raffi Ahmad itu menyebut saat di New York dirinya juga sempat mendatangi restoran Awang Kitchen hingga warung Indo Java. Nah, Raffi Ahmad mengungkapkan di depan tokoh Blu-ray itu dirinya dipanggil karyawan mereka dan diajak untuk foto bersama. Raffi pun mengaku tidak masuk ke dalam toko tersebut, teman Radua. Handphone terbaru tawaran itu diakui Raffi sempat ia respon, namun hanya sebatas basa-basi sementara, teman Radua. Dan tentunya klarifikasi Raffi Ahmad itu menegaskan momen itu dirinya tidak lagi berhubungan maupun berkomunikasi dengan pihak Blu-ray, dan dia itu juga menegaskan tidak pernah menerima kiriman apapun dari pihak Blu-ray, teman Radua. Dan hal senada juga disampaikan oleh Raffi Ahmad saat bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Raffi menceritakan hanya memenuhi permintaan foto bersama dari salah satu pegawai jasa kargo tersebut ketika melihat Raffi berada di area kantor Blu-ray kargo, teman Radua. Dalam kesempatan itu Raffi juga menunjukkan foto bersama pegawai Blu-ray kargo dan teman-temannya seperti Gading, Ariel Noah, dan Desta Mahendra. Dan dia itu juga mengatakan tidak mengenal sosok yang meminta foto kepada dirinya tersebut. Nama Raffi pertama kali muncul pada persidangan dengan terdakwa pimpinan Blu-ray Cargo Group, John Phil, dan kawan-kawan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat di tanggal 5 Juni 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa nama Raffi Ahmad disebut dalam perkara tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik menjelaskan nama Raffi Ahmad muncul karena dirinya sempat berkunjung ke kantor Blu-ray Cargo di Amerika Serikat untuk menitip atau mengirimkan sejumlah barang elektronik ke Indonesia seperti iPhone 17, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: FM Produer Serang, teman terbaik kamu. Produer Hitlist masih menemani kamu, teman Produer, sampai dengan di jam 11 siang maksudnya, waktu Indonesia Timur. Ya, di mana kamu bisa memilih lagu ya teman Radua. Kamu kalau misalnya pengen lagu apa di siang hari ini, boleh kasih storyan di WhatsAppnya Produa di 0821 9914 7873. Nanti saya bakal

diputarkan buat kamu teman Radua. Dan ada informasi musik teman Radua, yang dimana Raisa itu menghadirkan kejutan spesial di konser Love and Let Go dengan mengajak Ariel Noah untuk berduet. Dan tentunya dia itu membawakan lagu yang berjudul Tetap Bukan Kamu. Jadi kolaborasi dua musisi papan atas ini itu langsung mencuri perhatian penonton yang ada di situ ya teman Radua. Dimana kita tahu perpaduan karakter vokal Raisa dan Ariel itu memberikan warna baru pada lagu tersebut teman Radua. Apalagi baru-baru ini kan mereka ada buat lagu dimana Ariel dengan Raisa yang berjudul Senang Dengar Suaramu, ini mana Nintu juga masuk dalam soundtrack film Dilan yang baru-baru ini tayang teman Radua.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman-teman terbaik kamu, teman Redua, akhirnya resmi mengumumkan jadwal world tour mereka, yaitu Big Bang teman Redua. Dan Jakarta masuk ke dalam daftar kota yang akan disambangi. Jadi anggota Big Bang yaitu G-Dragon, Jaehyung dan Daesung itu dijadwalkan menggelar konser di Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027. Jadi turnya itu bertajuk atau bertema Big Bang 20 atau 26 World Tour ini. Dan tentunya tur mereka itu digelar untuk merayakan 20 tahun perjalanan karir Big Bang teman Redua. Jadi konser ini juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu para penggemar Indonesia karena menandai kembalinya Big Bang ke tanah air setelah terakhir kali tampil itu pada 2015 lalu teman Redua. Jadi rangkaian tur mereka itu dimulai di Goyang Stadium, Korea Selatan pada 21 sampai dengan 23 Agustus 2026 sebelum berlanjut ke berbagai kota di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, dan Asia Tenggara. Untuk kawasan Asia Tenggara, Kuala Lumpur akan menjadi pemberhentian pertama sebelum ke Jakarta, teman Redua. Jadi hingga saat ini informasi mengenai harga tiket dan jadwal penjualannya itu masih belum diumumkan teman Redua. Dan tentunya kalian tuh bisa pantau langsung di Instagram atau sosial media Big Bang untuk informasi selengkap untuk penjualan tiket dan harga tiketnya teman Redua. Karena biasanya pada saat waktu konsernya itu akan mungkin 2 bulan atau 3 bulan sebelum konser, biasanya langsung mereka itu menjual tiket dan merilis harganya teman Redua.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

kedua kita bacakan dulu beberapa pendengar atau teman radua yang sudah bergabung, yang katanya pengen lagunya diputarkan teman radua. Ada Ratih yang baru bergabung lewat WhatsApp yang katanya pengen request lagunya Chris Abrams yang berjudul Close to You. Terus ada Marshall katanya pengen request lagunya Juicy Luicy yang berjudul Gurun Hujan. Oke, langsung saja ya, saya putarkan teman radua. Tapi sebelum saya putarkan, sekalian saya pamit undur diri teman radua karena sudah mau jam 11 juga. Nanti di jam 11 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya dengan tentunya segmen Perdua Hitlist dari jam 11 sampai dengan di jam 12. Nanti di jam 12 sampai dengan di jam 1 itu ada lagu-lagu Islami teman radua. Sembari kamu siap-siap untuk sholat Jumat di jam 12 sampai dengan di jam 1. So teman radua, saya pamit undur diri di siang hari ini. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas teman radua.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Teman Pro 2, selamat siang buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini tanggal 12 Juni tahun 2026. Tadi pagi sudah dimulai pertandingan pembukaan Piala Dunia, teman Pro 2, antara Meksiko dan Afrika Selatan yang dimenangkan oleh Meksiko dengan skor 2-0. Dan sekarang lagi berlangsung nih tentu pertandingan antara Korea Selatan dan juga Republik Ceko. Jadi di tahun 2026 ini, biasanya tahun lalu di Piala Dunia yang lalu maksudnya ya, di Piala Dunia yang sebelumnya yang Argentina menang itu matchnya atau pertandingannya diberlangsungkan malam kan, lebih ke malam hari teman Pro 2 ya, waktu pertandingannya. Tapi karena sekarang lagi berlangsung di Amerika ya, jadwalnya ternyata di subuh dan pagi teman Pro 2 ya. Jadi rata-rata pertandingan yang dimainkan itu di subuh dan pagi hari. Itu kenapa sekarang lagi berlangsung pertandingan antara Korea Selatan melawan Ceko. Jadi bukan malam lagi jadwalnya ya. Jatuhnya sekarang di subuh dan pagi, bahkan siang hari teman Pro 2. Jadi kayaknya kita nobar deh ya. Enggak. Pokoknya tapi pengen kasih informasi aja buat teman Pro 2 semua, sambil nonton juga boleh lah ya. Buat yang lagi di jalan hati-hati. Ini perakiraan cuaca untuk hari ini 12 Juni tahun 2026, di mana dari BMKG memprediksi bahwa untuk Lademak nih sampai di jam 5 sore teman Pro 2 ya, dari jam 12 siang sampai di jam 5 sore bakalan hujan. Kelembapan udaranya mencapai 93% dengan suhunya 28 derajat Celcius. Jadi buat teman Pro 2 kayaknya bakalan hujan terus panjang hari ini. Jadi Rama saranin buat kalian semua yang punya banyak sekali aktivitas mondar-mandir ke sana kemari teman Pro 2, prepare atau persiapkan segala sesuatunya agar walaupun hujan teman Pro 2 masih bisa tetap beraktivitas. We'll be right back.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Cuacanya panas walaupun dari BMKG memprediksi bakalan hujan terus teman Pro 2. Tapi ya siang hari ini tuh panas banget ya. Untuk kamu yang kepanasan teman Pro 2 butuh yang dingin-dingin, Rama saranin buat ya mumpung ini juga mau jam istirahat ya kan. Bingung mau makan atau minum apa, es timun lemon bisa jadi salah satu pilihan untuk menyegarkan diri teman Pro 2, tenggorokan dan suasana hati kamu di cuaca yang panas ini ya kan. Perpaduan rasa segar dari timun dan asam alami lemon membuat minuman ini terasa ringan sekaligus membantu melepas dahaga. Nah, jadi teman Pro 2, minuman ini, es timun lemon ini ya, itu enak banget lah teman Pro 2. Selain juga menyegarkan, ternyata sehat juga. Kandungan yang didapat dari mengonsumsi lemon, belum lagi kalau misalnya kamu tambahin dengan perasan jeruk ya. Jadi ada vitamin C-nya di sana yang pastinya akan membantu membuat imun tubuh menjadi jauh lebih baik teman Pro 2. Karena vitamin C tentu saja menjadi vitamin yang bisa memperkuat imun alami di tubuh teman Pro 2 semua. Jadi cuaca yang juga belakangan di kota Sorong sering hujan, terus tiba-tiba panas, terus tiba-tiba hujan lagi, sering berubah-ubah teman Pro 2. Ini membutuhkan imun yang kuat agar membuat teman Pro 2 jadi tetap sehat. Karena biasanya radang tenggorokan ya kan, terus demam ya. Perubahan-perubahan cuaca ini biasanya memicu penyakit-penyakit itu untuk hadir. Nah, agar bisa membatasi kamu atau bahkan melindungi kamu dari virus-virus ini, teman Pro 2 harus mengonsumsi dan minum minuman yang sehat. Nah, salah satunya ini dia, es timun lemon. Jadi boleh dicoba teman Pro 2 ya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. 96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Karena adanya siaran langsung Piala Dunia teman Pro 2, untuk sholat Jumat kita akan relay dari Pro 2 Sorong. So untuk teman Pro 2, umat muslimin dimanapun kamu berada, sekarang saya hadirkan, ini dia sholat Jumat langsung dari Masjid Raya.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ya ibadallahu usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal mutaqun. Kama qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang lahir dan yang batin. Terkhusus di Jumat ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir demi melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niatan serta tujuan yang kita tujukan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Serta salawat dan salam pula kita aturkan kepada suri teladan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berjalan mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan kita berharap kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pun kiranya pula kita akan bersama-sama berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita cintai melebihi istri, anak, orang tua kita, Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita berkumpul bersama beliau fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kaum muslimin hari ini kita meneladani beliau, mencontohi kehidupan beliau, jejak langkah beliau? Juga dengan apa kaum muslimin? Dengan banyak berdoa. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, beliau mengucapkan sebuah doa, tolong dihafal. Minimal maknanya kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa itu? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ala ghurafil jannah jannatil khuldi. Allahumma ya Allah, aku minta kepadamu imanan la yartaddu, keimanan yang tidak akan murtad. Kita senantiasa istiqomah dalam Islam terus sampai kita mati. Wa na'iman la yanfaddu, kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan sirna, kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan berakhir, kenikmatan yang lahir, kenikmatan yang batin. Begitu pula yang terakhir, wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ala ghurafil jannah, kebersamaan untuk berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ala ghurafil jannah, di puncak surga yang tertinggi. Di mana itu? Jannatul khuldi, surga yang kekal dan abadi. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahiman rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Al-Imam Asy-Syeikh Abu Zakaria Yahya, yang dikenal dengan Al-Imam Nawawi, membawakan sebuah hadis dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ini adalah kitab yang masyhur bagi mereka-mereka yang pernah mondok pesantren, adalah kitab yang sering dibacakan oleh para ustaz, para kiai terhadap para santri-santri mereka. Dalam kitab tersebut, beliau membawakan sebuah hadis dalam bab Ad-Dajjal wa Asyratus Sa'ah, dalam bab tentang pembahasan tentang Dajjal serta tanda-tanda hari kiamat. Beliau menyebutkan hadis di sana, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadhhabu dunya hatta yamur rajul al-qabr fayatamarragu alaihi fayaqul ya laitani kuntu maqama sahibi hadzal qabr wa laysa bihi din ma bihi ilal bala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadhhabu dunya, dunia ini tidak akan binasa, dunia ini tidak akan hancur, artinya tidak akan pernah terjadi pada dunia ini hari kiamat, sampai nantinya ada seseorang yang muru al-qabr, yang dia berjalan
1: menuju suatu pemakaman, suatu pekuburan, fayatamarrogu alaihi, lalu dia berhenti di hadapan kuburan itu, fayakul, sembari dia berucap, dia berkata, ya laitani kuntu maqama sahibi hadzal qabr, duhai, kiranya akulah yang menjadi penghuni kuburan ini. Artinya apa? Dia ingin cepat-cepat mati. Walaysa bihiddin, motivasi dia untuk cepat-cepat mati itu bukan karena perkara agama, bukan karena kalimat la ilaha illallah dia dihina, dicaci maki lalu dia ingin mati, bukan. Dia diteror dan sebagainya, dia lalu ingin mati, bukan. Mabihi ilal bala, itu terjadi disebabkan apa? Begitu banyaknya penderitaan kehidupan, peperangan yang terus-menerus, kelaparan yang merajalela, dan perkara-perkara yang menghimpit kehidupan dunianya, mungkin penyakit yang mendera tubuhnya, pada akhirnya dia berharap untuk mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara meminta kematian di dalam Islam adalah diharamkan, dilarang dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidhurrin yanzilubih. Wa in kana labudda mutamaniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Nabi SAW bersabda, janganlah pernah salah seorang di antara kalian berharap-harap untuk mati disebabkan penderitaan hidup yang dia rasakan. Mungkin perkara-perkara yang mengerikan, peperangan, kelaparan, terjadinya perkara-perkara yang begitu menyulitkan dalam hidup ini. Kaum muslimin, kita tidak tahu keadaan kita besok-besok bagaimana. Jaga hadis Nabi ini. Namun boleh katakan, wa ingkana labudda mutamanian. Jikalau pada akhirnya, di penghujungnya dia berharap untuk mati, mungkin tidak ada jalan lagi. Faliyakul, hendaknya dia berucap, dia berdoa, tolong pula dihafal doa ini. Minimal maknanya kita kenal, berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika penyakit sudah tidak bisa lagi kita tanggung, terbaring sekian tahun di tempat tidur, stroke dan sebagainya, mungkin kita sudah tidak bisa lagi menahan hal ini, penderitaan ini. Nabi katakan, faliyakul, ucapkanlah, doakanlah. Apa itu? Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku. Maka natil hayatu khairan li, manakala kehidupan itu lebih pantas untuk diriku. Watawafani, namun wafatkanlah aku. Maka natil wafatu khairan li, manakala kematian itu lebih pantas untuk diriku. Artinya apa? Kita imbang dalam menyikapi kehidupan dan kematian. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidupku, susah, sengkara, sengsara, bahagia, celaka, sampai nanti wa mamati, sampai saya mati ya Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala rabb semesta alam. Kaum muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak pantas bagi seorang muslim untuk berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai dia berharap untuk mati. Kenapa? Kaum muslimin, dunia ini fata morgana, kelak kita akan tinggalkan dia, kita kelak kita akan lepaskan dia. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-20, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kama thali ghaisin ajabal kufaru nabatu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratu minallah wa ridwan wa mal hayatu dunya ila mata'ul gurur. Ketahuilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan senda gurau dan perhiasan yang dengannya kalian saling memperbanyak harta benda, berbangga-bangga dengan banyaknya anak keturunan. Seperti hanya seseorang petani yang ketika turun hujan, lalu tumbuhlah tanaman yang dia tanam. Kemudian pada akhirnya tanaman itu mengering, menguning, dan pada akhirnya hancur ditiup angin. Dan kelak di akhirat Allah janjikan, hanya ada dua kemungkinan. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan keridoannya. Dan apa yang kedua? Azabun syadid, azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita memilihnya. Dalam kehidupan dunia, Allah SWT digambarkan dalam kehidupan beliau, ketika beliau tidur dengan beralaskan tikar daun korma, membekas bilur-bilur, guratan-guratan bekas tikar pada tubuh beliau. Datang kepada beliau Abdullah bin Mas'ud pula, mengatakan, ya Rasulullah, maukah engkau kami buatkan sebuah kasur supaya engkau bisa tidur dengannya? Apa jawab Nabi? Mali walid dunia ma'ana fid dunia ila karoki bin istadwala tahta syajaratin sumarroha wa tarokaha. Apa urusanku dengan dunia ini? Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang pengelana, pengembara, yang sebentar dia istirahat di bawah pohon, kemudian tarokah, dia meninggalkannya. Itulah gambaran dunia untuk Rasulullah SAW. Supaya apa? Diberikan kebaikan pula kepada umatnya. Mengambil pelajaran yang baik. Bukan berarti kaum muslimin daripada hal ini. Seseorang lalu tidak bekerja, tidak berusaha. Ya. Hanya beribadah, tinggal dalam masjid. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau berusaha. Bukan maksudnya demikian. Namun hendaknya ia melihat apa yang ada dalam dunia ini, ia ambil demi apa? Kepentingan akhirat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ketahui, yakin dan percaya, itulah tujuan asli kita. Menuju jannah akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya di sana Al-Imam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpesan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia ini. Boleh mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia pergi meninggalkan kita. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berlalu. Tidak terasa kemarin Muharram, sekarang kita mau jumpa lagi Muharram berikutnya. Tahun berganti, umur kita bertambah. Dunia pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, sedangkan akhirat datang menyambangi kita. Walikuli wahidin minhuma banun, setiap keduanya antara akhirat dan dunia itu ada para pencarinya. Fakunu min abnail akhirah, jadilah kalian itu para pencari-pencari akhirat. Cari dunia tapi jangan lupa akhirat Allah Subhanahu wa taala. Cari harta sebanyak-banyaknya, namun jadikan untuk jalan kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian para pencari akhirat dan jangan pernah menjadi pencari dunia. Kenapa? Fa innal yauma amalun, karena hari ini di dunia adalah kesempatan untuk beramal. Wa ghadan, sedangkan besok di akhirat adalah waktunya hisab, waktunya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lagi ada kesempatan untuk beramal. Oleh hendaknya kita perhatikan apa maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini? Satu. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan hanya untuk uang, kedudukan dan sebagainya, bukan. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh hendaknya kita menjadi hamba yang cerdas dalam menyikapi kehidupan dunia ini. Sebagaimana pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manil aqyas ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar matematika, orang yang pintar ilmu kedokteran, pintar teknik, bukan. Namun kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu apa? Aksaruhum lil mauti dzikron. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat-ingat kapan perkara kematian. Ya, kapan dia mati, apa yang akan dia bawa nanti dalam kubur. Bagaimana tentang dalam kubur. Itu yang dia ingat-ingat. Banyak dia mengingat-ingat perkara kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk hari kemudian, ulaikal aqyas. Mereka orang yang paling cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hendaknya kita memperhatikan perkara kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk hari kemudian, ulaikal aqyas. Mereka orang yang paling cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hendaknya kita memperhatikan perkara-perkara kehidupan dunia ini. Dunia ini fana, kelak kita akan tinggalkan. Oleh karenanya di sana pula Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau yang sama pula Riyadhus Shalihin ini pula, beliau membawakan sebuah petikan bait syair. Petikan bait syair yang mana beliau menyebutkan di sana, inna lillahi ibadan qutana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tallaqud dunya wa khaful fitana. Mereka meninggalkan dunia. Kaum muslimin jangan salah kaprah. Terkadang orang salah menyikapi. Dia tinggalkan dunia, artinya apa? Dia tidak bekerja, dia tinggal di masjid. Mengharapkan kebaikan dari orang-orang. Waliyadzubillah, kadang-kadang sampai waliyadzubillah, dia tipu orang dalam masjid. Dia menghina, mengkhianati dana masjid dan sebagainya. Waliyadzubillah. Tidak demikian. Tolakud dunia, artinya mereka tinggalkan dunia. Datang azan memanggil, dia tinggalkan pekerjaan-pekerjaan. Datang bulan Ramadan, dia tinggalkan hawa nafsunya, makanan. Datang perintah, datang larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan ini, jangan itu, dia tinggalkan. Itu semua dunia. Jangan ini, jangan itu. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah tolakud dunia. Tinggalkan dunia itu. Kenapa? Khauful fitana. Dia takut jangan sampai dia jadi budak dunia. Dia diseret oleh dunia. Dia lupa daratan. Dan pada akhirnya dia hancur lebur dalam kehidupan dunia ini. Khauful fitana. Nadharu fiha falam alimu, kata beliau. Mereka lihat isi dunia ini. Dulu orang itu kaya, sukses, pejabat, punya harta banyak, bertitel dan sebagainya. Pada akhirnya sakit-sakitan, tua renta, pada akhirnya mati. Falama alimu, maka taulah dia, kata beliau. annaha laisat li hayyin wa tuna, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya, bukan. Bukan. Ja'alu halujatan wattakhadhu. Dia jadikan dunia ini seperti samudra yang terbentang luas. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Dan dia jadikan amal soleh dia, zolat, zakat, puasa, haji, berbuat kebaikan, menjaga amanah, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik-baik dengan tetangga. Itu seperti apa kaum muslimin gambarannya? Seperti sufuna. Sebuah kapal. Sebuah perahu. Yang dengannya dia berlayar. Yang dengannya dia mendayung. Kemana kaum muslimin? Mau kemana? Mau pulang. Pulang ke kampung halamannya yang asli. Mudah-mudahan fil jannah. Kaum muslimin, rumah ini, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Rumah yang kita bangun di atas tetesan air mata, cucuran keringat, tangisan yang kita keluarkan, bukan rumah kita. Kelak kita akan tinggalkan waliyadzubillah. Untuk kembali ke mana? Kembali ke tempat kampung halaman kita yang asli. Mudah-mudahan fil jannah. Surahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الجماد.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Datang sebuah hadis An Amin Nadrah dari sahabat Abu Nadrah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabiyyin illa bitaqwa wan nasu min adam wa adamu min turabin. Dari sahabat Abu Nadrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada keutamaannya orang Arab ketimbang orang selain Arab, orang Buton, orang Jawa, orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika. Tidak ada keutamaannya orang Arab ketimbang mereka orang-orang selain Arab. Sebaliknya, tidak ada pula keutamaannya seorang ajam, orang-orang selain Arab, orang Buton, orang Jawa, orang Eropa dan sebagainya tadi kepada orang Arab. Kenapa? Yang menjadi barometer kemuliaan, keutamaan adalah bil takwa, kata Nabi. Adalah dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa pula? Wa nasu min Adam. Kita manusia ini asalnya dari Adam, bukan dari monyet. Kita dari Adam. Wa Adamu min turabin. Dan Adam itu dari tanah. Selesai. Kenapa kaum muslimin? Artinya dalam hadis ini, kita tidak memiliki keutamaan apapun kecuali dengan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena gengsi kita. Saya ini kaya raya, saya ini keturunan raja-raja, saya ini memiliki harta yang banyak, saya ini berpangkat tinggi, saya bertitel begini dan begitu, lalu mengatakan dirinya mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan. Namun seorang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia mau melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mau menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan pengertian takwa itu, makalah dialah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena warna kulitnya, bukan karena dia itu orang yang hitam, berambut keriting, ketika dia seorang muslim, lalu dia hina dina, tidak. Namun dialah, ketika dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa pula, Allah ingatkan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Dengan takwa pula, adalah sebaik-baik bekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu. Faina khairu zadi taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang takwa kepadanya, intisal awamiri wa ijtinabun nawahih, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pesan dalam Al-Qur'an tentang takwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun wa qala idon ya ayyuhan nasu taqur rabbakum wahshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wa la mauludun huwa jazin aw walidihi shay'a inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur wa qala allahu jalla wa ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

أكبر. الله أكبر. الله

0: العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah, izinkanlah saya menyampaikan tentang progres pembelian daripada marmer kita yang alhamdulillah satu bulan yang lalu kita telah melelang di sini masjid dan ditambah bantuan. Bantuan yang ada dari jumlah marmer yang dibeli yaitu satu semuanya 1200 meter dengan totalnya tiba di Sorong dengan ongkos kirimnya yaitu sekitar 900 juta. Nah, barang ada di belakang kita semua yang kita melihat menyaksikan, supaya tidak menjadi pertanyaan di antara kita, saya menyampaikan tentang yang tadinya adalah programnya adalah granit, ternyata dana dari umat, ya mohon maaf daripada wakil wali kota kemarin, kita tambahkan dengan bantuan dari gubernur dan umat Islam, maka kita belilah marmer yang digantikan dengan granit. Harga marmer melebihi daripada harga granit, sehingga khusus untuk tempat sujud, tempat sholat kita di lantai dua itu menggunakan marmer. Dari anggaran yang ada untuk kas saat ini di panitia pembangunan, kalau kita tidak mencukupi untuk pembayaran upah kerja, jadi pembelian marmer itu di luar daripada material pendukung dan upah kerja. Ya, saya ulangi lagi supaya tidak menjadi simpang siur, bahwa marmer ini yang tiba di Sorong dengan nilai hampir 900 juta itu

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
10: Oh, ini toh video.
11: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
12: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
11: Paling
12: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
9: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: dekat lu sini, dekat. Eh, lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebab

0: Jadi karyawan, terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas gak ada habis-habisnya, gaji juga gak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
0: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Wow, teman Pro 2, kalian sudah nonton pertandingan lawan Korea Selatan versus Ceko tadi? Kalau belum nih updatean skornya, Korea Selatan menang dengan skor 2-1. Di luar prediksi teman Pro 2 ya. Pasti banyak sekali yang memperkirakan bahwa Ceko bakalan menang, tapi Korea Selatan di Piala Dunia 2026 ini kuat banget teman Pro 2. Sempat ketinggalan ya lewat gol dari Ladislav Krejci di menit ke-59 lewat asis Vladimir Koval. Korea Selatan akhirnya bisa membalas 3 menit berselang teman Pro 2 ya, karena di menit 62 di mana Hwang Hae-chan teman Pro 2 mencetak gol untuk Korea Selatan dan skor beralih menjadi 1-1 teman Pro 2. Lalu di menit ke 67 ya,

Itu sempat terjadi di menit ya 67 tadi, lalu di menit 80 82, di menit 80 Korea juga mencetak gol dengan tembakan dari Oh Hyun Gyu, asis dari Hwang In Beom yang akhirnya membuat Korea Selatan unggul menjadi 2-1 atas Ceko. Dan ini jadi skor yang benar-benar di luar prediksi, membuat pertandingan di Piala Dunia itu semakin seru saja, teman Pro 2 ya. Untuk jadwal pertandingan Piala Dunia, di mana untuk hari ini sepertinya berakhir, teman Pro 2 ya. Untuk hari ini dan besok itu untuk jadwal pertandingannya di jam 4. Jam 4 besok berarti jam 6 ya. Itu ada grup B, Kanada melawan Bosnia Herzegovina, lalu jam 10 teman Pro 2 ada Amerika Serikat melawan Paraguay. Jadi untuk hasil saat ini pertandingan Piala Dunia selesai, tinggal besok nih, besok ada grup B dan juga grup D.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Nah teman bro dua, sudah makankah kamu? Ini sudah jam 13.43 menit, jadi kurang lebih 15 menitan lagi teman bro dua. Itu sudah jam 2 siang. Jadi buat yang belum makan, makan dulu gih teman bro dua ya. Karena ya pura-pura bahagia itu butuh energi. Baiklah, Romo punya informasi untuk teman pro 2 semua. Kalau tadi tentang Piala Dunia, ini Piala AFF U19 2026. Tapi sayang banget ini berita buruk teman pro 2 ya. Karena timnas Indonesia U19 kalah tipis dari Australia, yang membuat mereka gagal ke final Piala AFF U19. Ya, timnas Indonesia belum mampu melaju ke final usai kalah 0-1 dari Australia pada semifinal Piala AFF U19 2026. Laga sengit ini berlangsung di Stadion Utama Sumatera di hari Kamis 11 Juni kemarin berarti ya. Australia lebih dulu mengancam pada menit ke-19. Indonesia mencoba membalas menit kemudian lewat lemparan jauh, namun sundulan yang menyambut bola belum mampu menguji kiper Australia. Ya, dan teman pro 2, Australia mencatat tembakan tepat sasaran pertama pada menit ke-30, tapi diamankan dengan mudah oleh Dava ya. Dan memasuki babak kedua, Australia langsung menekan melalui Jairos. Tembakannya dari luar kotak penalti belum cukup merepotkan pertahanan Garuda Muda. Laga berlangsung semakin ketat, dan Amlani Tatu menerima kartu kuning di menit ke-62. Ia dianggap melakukan pelanggaran terhadap Fabio Aska ketika terjadi perebutan bola. Dan di mana? Di menit ke-80, Indonesia nyaris memecah kebuntuan melalui Dimas Adi Prasetyo. Sontekannya memanfaatkan umpan Amar Brick melintas tipis di samping gawang Australia. Dan Australia sempat mencetak gol di menit 89, tapi dianulir karena hakim garis menilai terjadi posisi offside terlebih dahulu. Tapi kemudian akhirnya wasit meninjau tayangan melalui VAR. Hasil pemeriksaan memastikan gol Marcus Nelsah untuk Australia, dan gol tersebut menjadi penentu kemenangan Australia 1-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Sayang banget. Jadi penuh kontra teman bro dua, gol kemenangan dari Australia melawan Indonesia ya. Ini keren banget. Karena sudah ada perlawanan yang sengit yang diberikan sama Indonesia lewat U19-nya. Semoga saja ini berlanjut, dan kalau mereka udah usia senior, bisa-bisa ya Australia sudah di bawah Indonesia teman-teman pro 2 ya.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

0: Progo FM.
1: Sampai siang di Progo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Progo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja kalau kita gak percaya dan gak mau

0: pakai produk buatan negara sendiri. Gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Mari
4: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
10: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
11: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak.
12: Oh iya.
10: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
11: Pak.
12: Hah? Iya, Nak.
10: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
12: Iya.
11: Hah? Papa?
12: Iya, Nak.
11: Nak.
10: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Teman terbaik kamu.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dimana kita tahu bahwa BBM ya, khususnya Pertamax naiknya luar biasa.

Dari 12.000 ke 16.000 teman Pro 2. Dan kabarnya nih, atau biasanya nih teman Pro 2, karena naiknya BBM ini akan membuat barang-barang juga jadi naik. Belum lagi ternyata ya rupiah yang semakin turun nilainya teman Pro 2 ya. Tapi di balik semua kabar tersebut, di mana Perum Bulog Cabang Sorong ini kabarnya terus menjaga stabilitas harga pangan melalui penyaluran beras SPHP dan minyak goreng ke pasar-pasar tradisional maupun jaringan outlet resmi. Ya, ada Kepala Perum Bulog Sorong yaitu Pak Riyadi Muslim yang mengatakan harga minyak goreng program pemerintah saat ini itu dipatok sebesar Rp15.700 per liternya dan terus didistribusikan kepada masyarakat. Sementara untuk beras SPHP, Bulog menetapkan harga Rp67.500 teman Pro 2. Jadi untuk beras Bulog itu Rp67.500 per kemasan. Namun di lapangan harga jual masih berada di bawah harga tersebut kabarnya, yaitu di Rp63.000 hingga Rp65.000. Menurut Pak Riyadi Muslim ini, Bulog secara rutin memasok beras dan minyak goreng ke berbagai titik penjualan yang ditandai dengan spanduk resmi agar masyarakat mudah mengenali produk yang disubsidi oleh pemerintah. Ia berharap langkah ini dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi pangan di daerah. Jadi buat teman Pro 2 yang sempat pusing ya, orang tuanya di rumah, kasih tahu informasi ini nih ya. Tenang saja, Ma. Bahwa ternyata untuk beras dan juga minyak goreng kabarnya masih aman kok. Siapa yang bilang, nanti ditanyain ini nih. Yang bilang Kepala Perum Bulog Sorong yaitu Pak Riyadi Muslim.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Cuacanya boleh nih teman Pro 2 ya. Setelah tadi hujan, sekarang sudah mulai cerah lagi. Dan sudah jam 3:30. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi libur atau lagi free, gak ngapa-ngapain nih, gak ada salahnya buat olahraga. Lari, jogging teman Pro 2. Sepeda juga boleh sih sebenarnya ya. Apapun itu yang penting olahraga lah teman Pro 2 ya, agar tubuh jadi jauh lebih sehat. Dan kabarnya, bukan kabar sih, ini betulan teman Pro 2, bahwa ternyata olahraga itu bisa membuat kamu mengurangi rasa penat atau stres di diri teman Pro 2. Ya ibaratnya sebagai healing, healing murah lagi ya kan. Tambahan sehat. Pas banget kalau misalnya saja kamu punya waktu kosong sore hari ini, terus dimanfaatkan dengan olahraga. Nah, belakangan teman Pro 2 lagi fenomena yang namanya koleksi blind box. Iya. Yeah. Dan figur mini teman Pro 2. Jadi saat ini banyak tren di kalangan anak muda yang semakin unik. Kali ini fenomena mengoleksi blind box atau figur mini menjadi tren kegemaran anak muda. Iya, yeah, saat ini mereka suka banget blind box. Bahkan orang rumah itu sering sekali ngajak Rama pergi ke Paragon itu buat beli blind box ini teman Pro 2 ya. Jadi kayak action figure yang konsepnya itu gacha gitu teman Pro 2 ya. Jadi blind box ini umumnya berisi figur mini dengan karakter tertentu yang memiliki jenis dan warna yang berbeda di setiap boxnya. Uniknya pembeli tidak bisa melihat isi blind box ini. Mereka hanya bisa menebak dan mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan figur yang diinginkan. Namun misteri inilah yang menjadi daya tarik blind box. Ada sensasi nebak-nebak isi blind box yang ternyata membuat banyak orang ketagihan dan ingin membeli lagi dan lagi. Ada action figure, ada juga kartu teman Pro 2 ya, blind box yang dimana kayak memang sistem gacha gitulah ya. Kalau kamu benar-benar beruntung, kamu akan mendapatkan kartu langka kurang lebih seperti itu. Action figure yang langka juga ya kan teman Pro 2. Dan di mana walaupun terdengar sepele, mengoleksi blind box ini itu menjadi sebuah tren bentuk hiburan sederhana bagi banyak orang di tengah penatnya aktivitas. Dan ya itu kenapa terkadang orang sampai bahkan gak mikir harga lagi untuk bisa punya satu blind box itu teman Pro 2 ya. Jadi ada juga sekarang kolektor atau komunitas kolektor blind box yang ya bertebaran di mana-mana. Di Sorong sendiri nama belum tahu sih teman Pro 2 ya. Tapi di luar Sorong kabarnya sudah mulai banyak. Bahkan itu yang membuat koleksi-koleksi seperti action figure, kartu itu menjadi sangat mahal banget. Bahkan ada kartu yang dinilai dihargai sampai miliar-miliaran loh teman Pro 2 ya. Padahal cuma kartu ya kan. Nggak bisa buat apa-apa. Tapi akibat adanya ini komunitas kolektor inilah yang membuat harga itu semakin banyak. Tapi Rama gak saranin buat teman Pro 2 semua yang uangnya pas-pasan ya. Karena masih banyak healing yang tentu bisa dilakukan sama teman Pro 2 tanpa harus mengoceh banyak uang dari kantong teman Pro 2 semua. Jadi blind box boleh, tapi jangan sampai ya berlebihan.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: 96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat sore, terima kasih banyak buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di sore hari ini. Sekarang sudah jam 4 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan so saatnya kamu mendengarkan, ini dia acara Sore Ceria Pro 2. Dan hari ini di edisi tanggal 12 Juni tahun 2026, teman Pro 2, Rama sudah ditemani sama ada satu kakak nih yang bakalan ngomongin soal peran pinjam pustaka dalam meningkatkan minat baca. Kalau gitu Rama langsung saja sapa. Halo Kakak Dayu.
1: Halo Kak Rama, selamat sore.
0: Kakak Dayu Rifanto ya.
1: Betul, betul.
0: Kakak Dayu Rifanto adalah pendiri Pinjam Pustaka.
1: Betul, Pinjam Pustaka.
0: Ini Pinjam Pustaka pasti banyak yang pengen tanya juga nih sebenarnya Kakak. Apa sih itu?
1: Betul. Pinjam Pustaka itu ruang baca ya yang didirikan dari Januari 2021. Yang awalnya buka tiap Sabtu, kemudian nanti di Juni 2021 pindah ke Toki-Toki Sorong.
0: Di mana itu?
1: Toki-Toki di dekat HBM. Di Kampung Pisang ada jualan baju dan yang lainnya namanya Toki-Toki. Nah, kami di lantai duanya.
0: Di bangunan yang sama.
1: Di bangunan yang sama. Jadi di atas itu, kemudian sewa di situ sejak Juni 2021 sampai dengan sekarang. Yang buka ruang baca dari tiap Sabtu, kemudian jadi Sabtu dan Minggu. Dan dari ruang baca kemudian bergerak jadi ruang belajar non formal dengan ada kegiatan tiap seminggu tuh 5 kali. Gitu. Karama.
0: Baik. Berarti yang awalnya ngumpulin buku berarti Kak Dayu ya?
1: Iya, kalau yang awalnya itu membuka layanan perpustakaan komunitas. Jadi kayak punya perpustakaan tapi dibuka untuk umum dengan buku-buku, paling banyak buku-buku anak sebenarnya. Gitu.
0: Jadi cerita-cerita dongeng gitu?
1: Iya, tidak hanya dongeng ya, ada banyak cerita dongeng, cerita rakyat, buku bacaan anak bergambar, dan yang lain-lain. Ada sekitar 3.000 buku.
0: Baik. Tapi itu koleksi pribadi awalnya?
1: Oh, awalnya buka memang ada koleksi pribadi. Tapi sebelum itu saya mau cerita, di tahun 2012 sampai dengan 2018 itu saya mengelola, mendirikan sebuah inisiatif yang menggalang donasi buku dari banyak tempat, namanya Buku Untuk Papua. Nah, dari pengalaman menggalang donasi buku itu, kemudian 2018
0: saya... Ya. BUP itu bukan
1: sih? Iya, saya pendirinya.
0: Oh, Kak Dayu juga pendirinya. Pernah saya lihat itu.
1: Betul.
0: Ada sebuah acara BUP gitu ya.
1: Betul. Jadi Buku Untuk Papua saya dirikan di Yogyakarta tahun 2012, kemudian menggunakan pendekatan berjejaring akhirnya membuka di 14 kota di Indonesia pada saat itu. Salah satunya di Kota Sorong. Juga. Gitu. Jadi di Jawa kemudian kita kumpulkan buku, di Papua bikin taman-taman baca. Jadi komunitas-komunitas berjejaringnya bikin taman-taman baca. Nah, singkat cerita di 2018 saya pindah tinggal di Kota Sorong.
0: 2018
1: sampai dengan sekarang. Nah, di 2018 itu kemudian saya bersama, artinya saya belajar dengan teman-teman yang bergiat di literasi di Sorong. Nah, nanti di pada saat COVID ya, COVID di 2021 awal gitu, saya kemudian tergerak ya untuk, ini kan banyak yang berhenti aktivitasnya karena COVID ya, apa dulu istilahnya, lupa ya, pokoknya tidak boleh lah ya.
0: Tidak boleh berkumpul.
1: Tidak boleh berkumpul dan yang lain-lain. Akhirnya bikin, kalau gitu bikin aja taman baca di rumah yang meminjamkan buku. Nah, kebetulan istri saya berkenan, jadi kami bikin di ruang tamu menggunakan koleksi saya. Dan setelah itu belajar dari pengalaman Buku Untuk Papua, bikin media sosialnya dan yang lainnya, kemudian kampanye, akhirnya dibantu oleh beberapa, sebut saja kayak donatur untuk mendonasikan buku. Begitu kan?
0: Baik, jadi memang awalnya dari BUP itu ya.
1: Iya, jadi di... saya belajar banyak dari mengelola Buku Untuk Papua itu.
0: Habis itu akhirnya bukalah si ini nih, Pinjam Pustaka ini ya.
1: Betul, itu juga karena melihat fenomena bahwa sebenarnya kalau inisiatif ruang baca atau taman baca itu ada menemukan ini ya, semacam fenomena, memang membukanya tidak terlalu susah, tapi memang ada fenomena mempertahankan, mengaktivasi secara berkelanjutan itu jadi tantangan. Jadi pada saat saya 2018 datang ke Sorong, saya merasa bahwa oh iya, ternyata melihat di lapangan tidak mudah ya pengelolaan taman baca. Tapi dalam kapasitas saya waktu itu kan tidak mungkin saya ini ya, saya penasaran juga sebenarnya kalau dulu di BUP itu menggalang donasi buku, kalau mengelola sendiri itu seperti apa? Makanya muncul Pinjam Pustaka itu. Itu seru ya.
0: Menarik. Jadi, ya? Betul.
1: Iya.
0: Berarti kayak yang benar-benar kalau kita BUP itu berarti kan kayak apa, kurang lebih kayak mencari buku terus didonasikan di tempat-tempat di Papua, kurang lebih
1: betul,
0: seperti itu.
1: Betul.
0: Tapi untuk sekarang ini benar-benar kayak memelihara tempatnya sendiri gitu ya.
1: Ya, jadi Buku Untuk Papua sudah tidak menggalang donasi lagi. Jadi akhirnya proyek itu berhenti. Dari berhenti itu kemudian saya lihat fenomena di lapangan, ternyata paling mudah dari membuat sesuatu adalah membuatnya, atau ini ada itu paling mudah. Tapi yang paling susah itu sebenarnya kan konsisten menjalaninya. Dan itu yang saya penasaran betul sebenarnya seperti apa rasanya ya. Karena kan kita nggak bisa, kita tidak bisa, menurut saya dalam konteks
0: menebak-nebak gitu kayak.
1: Dalam konteks saya di lapangan tuh kita nggak bisa juga menjudge. Tapi kalau kita nggak pernah merasakan, jadi saya merasa okay, saya kalau begitu harus merasakan gimana rasanya mengelola taman baca. Jadi bisa cerita. Ceritanya berdasarkan pengalaman dan fakta kan. Jadi oh ternyata begini, memang tidak mudah. Begitu Kak Rama.
0: Baik-baik. Terus apa yang menginspirasi Kakak Dayu sendiri nih untuk akhirnya mau mendirikan tadi awalnya di BUP terus sampai jadi pinjam pustaka ini?
1: Iya, kalau pinjam pustaka itu kan melihat fenomena di Sorong waktu itu kan COVID ya, berhenti kan. Sekolah kan kemudian berhenti aktivitas, datang ke tatap muka, belajar
0: sekolahnya
1: lewat WhatsApp
0: online, ya.
1: Itu juga berpengaruh pada taman baca yang kemudian pada berhenti ya, dalam hal ini berhenti sementara. Dan menurut saya ketika semuanya berhenti kan berarti perlu ada, menurut saya waktu itu kayaknya perlu bikin terobosan pinjam-pinjam buku. Maka bikin pinjam pustaka itu. Sebenarnya sesederhana itu.
0: Baik. Gitu, Karma. Jadi karena itu ya.
1: Betul.
0: Tapi ditarik lagi ke belakang, sebenarnya apa yang menginspirasi Kak Dayu itu sampai membuat apa donasi buku gitu?
1: Oh iya,
0: terus
1: iya.
0: Mau dikirim-kirim ke?
1: Ya kalau itu mungkin ke lebih ke belakang ya. Kalau di Buku Untuk Papua waktu itu sebenarnya pemantiknya karena saya lahir besar di Nabire, kemudian ya saya lahir besar di Nabire, cuman kan begitu kuliah bekerjanya di Jakarta. Dan saya pikir itu sama dengan banyak orang yang perantau ya. Perantau itu kan selalu merindukan kampungnya,
0: kampungnya
1: ya,
0: betul.
1: Atau tempat dia lahir.
0: Tempat
1: lah.
0: Lahir.
1: Tapi pada saat itu kan kalau ke Papua mahal ya.
0: Weh, tiketnya mahal.
1: Sampai dengan sekarang.
0: Udah minta maaf ya. Kalau di daerah Jawa kan kemana-mana masih bisa naik bus.
1: Betul. Jadi kerinduan saya pada Nabire itu saya tuangkan dengan terus berhubungan dengan teman-teman Papua. Dan pada satu titik ada seorang teman namanya Longinus PK mau bikin komunitas yang ada perpustakaannya di 2012. Kami masih sering kontak. Pada saat itu dia bilang, kawan ini susah ya cari buku. Saya bilang, oh ih, di Jogja itu gampang orang cari buku. Saya tawarkan untuk bantu. Tapi singkat cerita, dari situ kemudian nanti 6 bulan kemudian saya baru tahu caranya menggalang donasi, terutama campaign digital ya. Menggunakan Twitter yang kemudian dapat donasi ribuan buku. Sampai saya kirim ke teman saya itu, yang donasi buku bilang gini, Dayu, iya, kalau saya saran kamu jangan berhenti, terus saja galang donasi, dukung teman-teman lain di Papua yang mau bikin taman baca.
0: Bukan aja di Nabire gitu maksudnya.
1: Iya, bukan hanya di Nabire, bukan hanya temanmu. Terus saya bilang apa? Terima kasih banyak, itu ide bagus kan. Saya pulang, saya bertanya-tanya, ngapain juga saya teruskan, bikin apa?
0: Iya.
1: Saya tidak kenal orang lain, saya ini siapa? Ini cuman pekerja biasa gitu. Cuman pikiran itu sangat mengganggu saya. Jadi saya pikirkan sebulan, dua bulan. Saya pikir mungkin saya punya kerinduan bisa terhubung terus dengan Papua, jangan-jangan ini jalannya. Tapi saya selalu di sisi lain saya berpikir, bikin apa? Kan kita harus mikir lebih pada diri sendiri. Tapi beberapa kesempatan membuat saya, oh mungkin ini jalannya. Akhirnya saya teruskan. Nah, teruskan itu kemudian ketemu banyak teman-teman. Mungkin dari situ ya.
0: Baik-baik. Tapi kalau mau dibilang berarti lumayan lama ya, kayak dari 2018 ya?
1: 2012.
0: 2012.
1: Kalau Buku Untuk Papua 2012. Tapi isunya tetap sama ya, literasi ya.
0: Betul,
1: literasi
0: betul.
1: Sampai dengan sekarang.
0: Oh, 2012 berarti sampai 2026 nih sekarang.
1: Betul.
0: Ya. Itu Kakak apa yang tentu menjadi apa
1: passion ya?
0: Ya passion Kakak untuk akhirnya lebih memilih untuk ini nih tetap mempertahankan buku berarti ya.
1: Iya,
0: jadi tengah Kakak tahu bahwa teknologi semakin
1: betul.
0: Canggih.
1: Teknologi semakin canggih, tapi menurut saya kalau kita bicara wacana, diskursus, kemampuan berpikir, memang buku ya. Artinya
0: enggak menggantikan yang lain ya.
1: Ya, buku dibaca ya. Soal medium tuh kan medium saja ya. Tapi menurut saya buku dibaca tuh kan kita bisa berdialog mendalam di tengah gempuran sesuatu yang sifatnya singkat. Enggak kuat baca, enggak kuat berpikir itu repot juga. Tapi balik lagi ke kenapa literasi? Setelah saya pelajari Dan setelah saya menyelami, saya beri contoh aja ya, biar pakai contoh-contoh biar gampang. Saya dulu kerjanya HRD di salah satu bank swasta di Indonesia lah. Gak bisa menulis buku lah ya.
0: Iya, maksudnya untuk bercerita, bikin satu buku gitu.
1: Itu
0: ya?
1: Gak bisa. Bisanya cerita-cerita aja. Tapi saya cerita bahwa sampai dengan sekarang saya sudah tulis 32 buku. Kemudian saya menulis 15 artikel ilmiah. Mm-hmm. Dan itu semua tahunya dari mana? Dari saya menggeluti isu literasi.
0: Mau gak mau kan baca.
1: Karena lucu juga, waktu saya galang-galang donasi buku, teman saya tanya, ada kakak di Jayapura, singkat cerita, dia tanya, kok kirim buku tuh, kok baca kan tidak buku-bukunya? Saya malu juga kan, aduh dalam hati tidak, saya baca, kirim-kirim aja.
0: Mana banyak sekali lagi.
1: Akhirnya saya baca, terutama yang saya suka ya. Akhirnya saya baca, ternyata saya suka buku anak, saya baca-baca buku anak. Terus kemudian dia tanya lagi, kenapa itu kirim-kirim buku tidak ada buku kontekstual Papua yang buku-buku anak? Saya bilang, kakak susah sekali, kita cari di Jawa buku barang ini. Mm-hmm. Dia bilang, kalau bisa kamu yang menulis. Saya bilang, dalam hati, saya bukan penulis. Akhirnya saya baca, mau gak mau saya baca. Baca, kan lama-lama kita punya pengalaman ya. Pengalaman, kemudian kepekaan. Saya berusaha menulis. Menulis pertama 2017, buku cerita anak. 2017 kemudian sampai dengan sekarang, yaitu saya bilang tadi, 32 buku, bukunya beragam, buku cerita anak, buku laporan penelitian, buku esai, sampai dengan sekarang. Bahkan menulis artikel ilmiah. Jadi itu semua dari menggeluti isu literasi, membaca, dan kemudian kita terlatih berpikir ya. Itu dampaknya. Dan saya merasa bahwa ketika di Sorong, menurut saya, kalau orang itu mau menggeluti literasi, dalam arti ini punya keterampilan membaca yang baik, kemudian dia muncul kesenangan belajar, saya pikir itu akan mendorong dia mau jadi pembelajar seumur hidup, di mana saja, tidak harus di sekolah.
0: Oke, apakah itu menjadi tujuan utama kakak tetap mempertahankan pinjam pustaka ini?
1: Betul sekali, itu sebabnya kenapa sekarang saya juga sedang kuliah di bidang pendidikan masyarakat yang meneliti isu itu.
0: Oke.
1: Gitu, Karama.
0: Jadi pengen nanti akhirnya semua tertarik ya untuk berada di pinjam pustaka, contoh kecilnya lah ya.
1: Ya mungkin dalam hal ini orang tertarik untuk tetap kembali pada bacaan. Sadar bahwa membaca itu fondasi penting ya, untuk nanti membantu kita untuk ini menghadapi beragam persoalan dalam kehidupan kita. Karena mau tahu ini kan harus baca. Baca kan tidak hanya baca, baca harus dipahami. Kalau baca memahami, bacanya panjang, tahan kuat, kan lama-lama terlatih berpikir, apalagi kalau bisa nulis. Itu semakin terlatih. Begitu kan?
0: Baik, kira-kira ketika pinjam pustaka dibuka, masih banyak orang yang pinjam buku?
1: Oh, ini saya cerita aja pakai data. Iya, jadi kalau di pinjam pustaka itu setiap orang datang kan dicatat. Orang pinjam buku dicatat.
0: Keluarnya buku apa gitu.
1: Betul. Kan? Jadi saya beri contoh aja, jumlah kegiatan 6 bulan terakhir itu 105 kegiatan.
0: Masih banyak berarti ya?
1: Jadi 105 kegiatan dalam 6 bulan. Jadi setiap bulan rata-rata kami tuh bikin kegiatan 15.
0: Setiap bulan?
1: Setiap bulan. Kalau gak percaya lihat aja tuh Instagram.
0: Instagramnya apa
1: pinjam
0: namanya?
1: Pustaka.
0: Pinjam pustaka.
1: Pinjam ya? Pustaka.
0: Baik.
1: Tren pengunjung 6 bulan terakhir itu jumlah kunjungan 1078 orang.
0: 6 bulan terakhir?
1: 6 bulan terakhir. Jadi rata-rata sebulan 154. Terus buku terpinjam 6 bulan terakhir itu 242. Jadi sebulan tuh 35 buku ya.
0: Banyak, nah, 30 orang datang,
1: betul.
0: Ya,
1: jadi ya, peminjam bukunya tuh kalau di total dalam bulan tuh 100 orang, rata-rata setiap bulan 14. Nah, rentang penerima manfaat dari yang kemudian minjam-minjam buku ini memang paling banyak anak-anak ya, 35%. Nanti remaja sama dewasa sama-sama 30%. Orang tua yang paling sedikit. Gitu Kak. Tapi dari buka layanan orang bisa baca pinjam, datang ke situ baca, paling banyak kan anak-anak. Kemudian Sabtu Minggu masih banyak anak-anak. Nah, di Oktober 2025 geser dia trennya. Karena kami kemudian bikin kelas belajar non formal untuk anak-anak dari remaja dari kelompok rentan.
0: Di ya, tahun 2025.
1: 2025 kemarin Oktober. Jadi ada seorang mama yang dari pengunjung kemudian datang dan meminta, mama dari Aspen ya, boleh tidak anak-anak saya itu belajar di sini? Saya belum belajar apa? Belajar matematika atau belajar bahasa Inggris? Belajar bahasa Inggris. Saya bilang, boleh, tapi, saya bilang, boleh, kita bantu carikan gurunya, boleh ya, tapi, ada tapinya nih, tapi, saya bilang, mama kan tahu di sini disiplin. Jadi, saya juga mau menekankan, bahwa kami itu basisnya sukarela, tapi kalau bilang buka-buka, disiplin maksudnya. Mm-mm. Supaya belajar. Yeah. Nah, fondasinya disiplin kan. Saya bilang, "Mama sudah tahu kan di sini disiplin. Orang datang aja kita catat." Iya, berarti apa? Berarti kalau kita carikan pengajar ya,
0: wajib ikut gitu ya.
1: Kalau sudah bilang kami datang 10 orang, minggu depan datang. Kalau minggu depan tidak datang, kita bubar aja. Saya bilang kalau begitu mama mau tidak jadi ketua kelasnya? Mau. Oke. Setelah jalan bahasa Inggris, ada satu guru.
0: Tapi itu jalan.
1: Jalan sampai sekarang. Kok gak percaya lihat aja. Jadi biar saya kasih bukti ya. Kalau tidak percaya lihat aja Instagram.
0: Dari masukan berarti ya.
1: Kenapa?
0: Dari masukan ya tadi itu ya.
1: Kalau dalam bahasa teorinya dari partisipasi masyarakat ya. Jadi masyarakatnya datang dari jadi pengunjung, kemudian dia mau, kemudian dia terlibat. Jadi kalau dalam proses pembuatan program, kita bisa bilang program ini berangkat dari kebutuhan masyarakat. Dari masyarakatnya datang. Dan bayangkan Karama itu dari bahasa Inggris kan? Ada guru matematika mau ngajar. Jadi ada matematika. Jadi ada bahasa Inggris matematika. Tiba-tiba mama ini bilang, "Kakak, gimana kalau kita bikin Yospan?" Saya enggak tahu yang ngajar siapa. "Ih, tidak apa-apa, ini kita punya teman, ada yang bisa ngajar." Ngajar, ada Yospan. Jadi Selasa, Rabu ada Yospan, Jumat ada matematika dan bahasa Inggris. Jadi minggu ini matematika, minggu depan bahasa Inggris, ganti-ganti.
0: Wow.
1: Terus dari situ kemudian ada yang saya langsung sebutkan aja, BPJS Kota Sorong donasi kita perlengkapan edukasi termasuk laptop.
0: Wow.
1: Akhirnya apa? Selasa kita bikin kelas komputer untuk perempuan Papua. Wow. Sampai dengan sekarang.
0: Jadi sekarang ada ya.

0: Mm-hmm. Jadi dia akan lihat, oh sekolah bagus tuh kayak begitu. Kan mereka yang akan ikut dengan standarnya anak-anak sekolah bagus kan.
1: Betul
0: ya. Gitu. Jadi di Sabtu itu ada debat public speaking, di Minggu kemudian ada kelas bahasa Inggris yang kita buka untuk umum. Sebenarnya tujuan utamanya adalah relawan pinjam pustaka dapat kelas belajar gratis, tapi supaya juga orang lain bisa ikut. Orang lain kalau mau ikut donasi sukarela.
1: Tapi itu benar-benar di luar dari kakak membuat pinjam pustaka ini ya. Jadi awalnya memang cuma untuk orang pinjam datang pinjam buku.
0: Iya.
1: Atau emang ada rencana mau buat seperti
0: itu? Saya pikir mungkin secara apa bahasanya gradual. Secara seiring waktu itu kemudian dia berkembang ya. Imajinasi kita berkembang, pengetahuan kita bertambah, pengalaman kita memperkaya melihat sesuatu ya. Mungkin begitu.
1: Tapi saya masih penasaran.
0: Oh, penasaran serius. Apa?
1: Jadi kita tahu bahwa generasi muda saat ini itu kalau mau disuruh baca itu malas banget. Yeah. Bahkan sekarang itu mulai banyak orang yang bikin apa konten-konten di YouTube yang dimana mereka bikin satu ringkasan film yang hasil atau buku gitu yang dimana orang cuma play dengar aja gitu maksudnya kan, saking mungkin mereka buat itu karena banyak orang yang memilih untuk tidak membaca lagi, lebih memilih untuk mendengarkan. Bahkan ada gadget juga handphone sekarang yang kita tahu bahwa tinggal searching apapun itu kakak, tinggal mau tanya apapun itu kan bisa ketemu
0: ya,
1: di
0: bisa pakai AI ya.
1: Di Google dan lain sebagainya tuh ya kan. Terus bagaimana caranya kakak bisa menarik sampai banyak 1.500 orang?
0: Kuncinya di kegiatan. Kuncinya saya beri contoh ya. Mungkin pertanyaannya kenapa orang mau datang?
1: Iya.
0: Orang mau datang karena tahu manfaatnya. Kenapa orang mau jadi relawan? Karena orang tahu manfaatnya. Saya beri contoh ya. Mm-mm. Kalau orang berkegiatan jadi relawan dan kalau dia dimentori dan terlatih, mm-mm, pintu pekerjaan itu terbuka. Mm-mm. Pintu pelatihan itu terbuka. Termasuk pintu belajar itu terbuka. Mm-hmm. Selama dia mengetahui dan dia mengikuti dan dia mendapatkan manfaat secara langsung, dia pasti akan datang. Karena tahu kan bahwa itu mengembangkan dirinya, sama seperti anak-anak yang datang. Gitu. Itu yang makanya kalau kakak lihat nanti ya, lihat Instagram ya.
1: Instagram.
0: Pasti akan kok banyak sekali aktivitasnya ya. Karena aktivitas yang banyak itu akan melatih orang mengerjakan banyak hal. Kalau orang mengerjakan banyak hal, orang akan tahu, oh saya bisanya ini, gak bisanya itu. Yang ini kalau diulang-ulang jadi ahli. Jadi kekuatan. Bayangkan kalau ada program kegiatannya sebulan satu kali, kapan kita pintar?
1: Betul.
0: Jadi kalau banyak aktivitas, orang mencoba itu akan ketahuan kekuatannya di mana. Mungkin belum ke kekuatan, dia akan tahu, oh saya sukanya di sini. Kalau sukanya di situ, dia ulang berulang kali, maka kita bisa bilang nanti lama-lama jadi kekuatan. Kekuatan yang dilatih terus menerus jadi keahlian.
1: Iya.
0: Keahlian itu kan yang dijual ya. Yang jadi mahal ya.
1: Betul.
0: Sama seperti sekarang misalnya ya. Gitu kak.
1: Oh, jadi kakak menarik minat anak-anak ini dengan event apapun yang kakak bikin gitu ya kan, untuk menarik perhatian dari mereka yang mau datang ke tempat kakak itu.
0: Ya okay. Jadi caranya adalah dengan bikin banyak aktivitas. Memang kalau bikin
1: satu
0: banyak
1: deh, apa deh? Satu deh kasih bocoran apa?
0: Bocoran ya? Bocorannya adalah kalau lihat di Instagram, jadi yang tadi 5 kelas itu tuh kelas non formal. Di pinjam pustaka sendiri ada banyak kegiatan. Ada namanya pustaka cerita. Pustaka cerita itu baca cerita. Baik di live Instagram maupun datang ke RRI kan sebulan dua kali kami kesini.
1: Iya ada.
0: Itu betul, namanya pustaka betul. Cerita. Jadi anak-anak diberikan ruang untuk tampil bicara, baca cerita. Itu baru satu. Ada lagi namanya pena pustaka. Kirim-kirim surat kepada tokoh-tokoh di mana aja untuk korespondensi. Nanti kemudian dihubungkan lewat Zoom kita kenalan. Itu namanya pena pustaka. Belum lagi yang pustaka cerita turun sekolah. Dia harus turun ke sekolah gitu. Gitu. Relawan turun sekolah baca-baca cerita. Itu ya, terus kemudian ada kelas-kelas lainnya yang sifatnya insidental. Orang datang mau berbagi, orang datang mau cerita. Itu kita berikan ruangnya. Atau bikin mendongeng di pinjam pustaka. Itu bisa, jadi ada banyak sekali kegiatan. Itu yang membuat orang mau datang.
1: Iya. Tapi memang kakak mengatur waktunya. Karena kan ada waktu orang sekolah, waktu orang kerja dan lain sebagainya. Itu bagaimana kakak?
0: Iya, core paling utama sebenarnya dia di Sabtu Minggu. Jadi kalau ada aktivitas di Sabtu Minggu, di luar Sabtu Minggu itu kelas belajar non formal yang tadi saya bilang.
1: Ada tadi dia
0: ya, di Selasa itu ya. Dan itu kan tidak seharian. Itu kelasnya jam 3 sampai jam 6.
1: Sore ya berarti.
0: Sore, pulang-pulang sekolah. Kan. Tapi saya beri contoh, misalkan gini. Sebenarnya apa dampak

0: besar dari ada kelas belajar, ada banyak aktivitas. Saya beri contoh aja. Pada saat kelas bahasa Inggris pertama kali berjalan, saya yang ampuh sebelum mengenalkan kepada pematerinya. Mm-hmm. Saya yang ampuh itu maksudnya saya yang buka kelasnya. Ada satu anak maju ke depan. Kan itu kan tehel bersih putih ya. Mm-hmm. Dia maju ke depan memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri tangannya goyang. Gugup. Tapi bisa ya, gugup kan. Bisa bicara, bisa, tapi memang pelan. Tapi yang menarik dan mengubah pandangan saya adalah ketika dia kembali, tahu gak apa yang terjadi?
1: Kembali gimana maksudnya?
0: Kembali ke tempat duduknya, apa yang terjadi, Karama? Kita bisa lihat dengan jelas jejak kakinya di tehel.
1: Tehel.
0: Yang kemudian ada air dan kemudian ada debu-debu ya, karena kan kotor kan pasti. Kenapa? Bisa tiba-tiba berair.
1: Gugup kan?
0: Berkeringat, betul. Kebayang gak? Berkeringat, sangat berkeringat pada saat dia kembali hanya untuk memperkenalkan diri. Tapi jangan coba-coba kalau tanya dia lagi sekarang.
1: Woi, antam itu.
0: Karena dia sudah bicara di RRI. Baca cerita.
1: Sudah ngomong di RRI.
0: Saya tanya, bagaimana? Ah, kakak biasa aja. Ya, mas lagi. Biasa saja. Oh, kenapa? Ah, sudah biasa. Buat saya, satu orang yang berubah cara berpikirnya. Dan kalau dia jadi betul, kan dia bisa bantu banyak orang. Bener gak?
1: Betul sekali Kak Sia.
0: Betul ya?
1: Betul
0: ya, dahsyat ya. Iya. Apalagi pertanyaannya.
1: Ayo. Baik, tunggu dulu, ini saya mau kasih ingat buat teman Pro 2 nih, sudah ada yang ngechat soalnya.
0: Kita
1: lagi live streaming di YouTube-nya RRI Sorong.
0: Oh iya, minta maaf ya.
1: Kita lagi live streaming nih bareng Kakak Dayu. Untuk teman Pro 2 yang lagi komen, yang mau komen juga boleh. Nanti kita bakalan bacain di YouTube RRI Sorong. Juga kita buka kesempatan untuk kamu yang mau WhatsApp di 0821-9914-7873. Di sini ada satu pertanyaan. Sebenarnya mau tanyain belakang sih, tapi ya sudahlah. Ini mau tanya kakak, untuk mau ikut kelasnya gratis atau berbayar katanya?
0: Oke, kalau kelasnya itu donasi sukarela.
1: Per bulan?
0: Enggak.
1: Bebas?
0: Jadi, donasi sukarela itu begitu kita mau ikut, sukarela sekali.
1: Oke. Gitu. Berapapun berarti ya?
0: Berapapun, karena kan donasi sukarela harus terima. Tidak mau gratis, jangan gratis, tapi sukarela gitu.
1: Dan itu uangnya untuk para pengajar?
0: Uangnya untuk operasional ke pinjam pusaka. Itu kan tiap bulan bayar sewa ruangan gitu kan.
1: Baik, lalu untuk membatasi orang yang mau gabung gitu enggak Kakak Dayu sendiri?
0: Ada pembatasan? Enggak ada sih, pembatasannya lebih ke ruangannya cukupnya berapa orang.
1: Iya gitu. Kayak gitu, gitu.
0: Jadi sekarang misalnya saya beri contoh, sekarang ini sudah kita udah seleksi untuk pertemuan periode kedua, itu kelas debat bahasa Inggris itu ada 12 anak remaja. Terus kelas bahasa Inggris untuk remaja, kelas bahasa Inggris untuk umum yang hari Minggu juga 12 orang dewasa ya.
1: Ada ya orang dewasa ikut ya?
0: Oh banyak.
1: Banyak kakak?
0: Banyak.
1: Itu latar belakangnya
0: ini apa? Saya beri contoh ya, misalkan koordinator Bang Sampah Sorong Raya itu jadi peserta.
1: Jadi peserta juga ya?
0: Iya, misalnya kayak gitu ya.
1: Apa berarti mereka ini orang yang benar-benar kayak pengen coba untuk ngomong kali ya, belajar ngomong kali ya?
0: Iya, kalau bahasa Inggris. Satu lagi ya, sebenarnya kalau kerelawanan itu kan kadang orang berpikir gurunya, saya gak mau, kita gak mau lah. Saya selalu percaya guru itu pembeda. Kalau punya mentor tahu, mentor itu pembeda. Karena apa? Dia udah ngalamin, dia udah tahu. Nah, guru sama. Kalau guru yang mumpuni, kita yang kurang-kurang ini. Kalau belajar itu jadi lebih cepat. Apalagi kalau kita tidak kurang-kurang ketemu guru mumpuni, cepat sekali. Makanya yang bisa kami lakukan adalah kami sediakan ruangnya yang bagus. Kan ada Infocus, bantuan dari BPJS. Ini saya harus terima kasih kepada BPJS Kota Sorong mewakili pinjam pustaka yang kemudian mendonasikan itu. Ada Infocus, ada layar, kemudian ada kursi-kursi yang bisa kita pakai. Dan gurunya itu S2 bahasa Inggris, IELTS-nya 7,5.
1: Volunteer.
0: Volunteer, gila aja 7,5, bayangkan.
1: Ketemu di mana?
0: Ketemu di jalan, tidak. Tapi menurut saya begini, kalau kita punya value, kalau punya value yang kita jaga dan orang tahu, oh ini gini, orang bagus datang, menurut saya. Dan mereka dengar saya, maksudnya mereka tahu, oh iya ini benar ya, visinya benar gitu.
1: Kok keren nih ya, S2 loh, mau
0: S2, jadi S2 saya aja ya. Mau S3 ini mau lulus.
1: Iya, tapi maksudnya kan kayak yang jarang kan gitu, maksudnya kayak dari ya. Kadang kan mereka kan lebih sibuk ke aktivitas yang mungkin
0: profit ya.
1: Lebih profit buat mereka, maksudnya kayak gitu.
0: Ya saya pikir gini, di luar sana ada kok orang-orang yang punya hati.
1: Wah, keren nih.
0: Untuk bisa berbagi dan apa, punya kontribusi ke masyarakat gitu, kontribusi ke tanah ini, itu banyak menurut saya. Ada gitu ya, tapi memang kita harus lihat gitu. Gitu kan. Ada, itu kayak tadi saya bilang, itu S2 S1-nya tidak kaleng-kaleng, S2-nya tidak kaleng-kaleng gitu.
1: Jadi pengajarannya benar-benar luar biasa sih itu ya.
0: Itu kalau di kita mungkin menurut saya ya itu, karena kita mau jaga ya standarnya itu dijaga. Walaupun ini kerelawanan, iya ini kerelawanan, tapi dijaga ya gitu.
1: Kira-kira dilihat dari banyaknya peserta yang ikut kelas yang datang, itu rata-rata umur berapa kakak?
0: Paling banyak memang anak-anak. Kalau Sabtu Minggu tuh anak-anak ini ya, cilik-cilik yang baca
1: SD,
0: ya
1: SD
0: yang baca ya, yang baca. Kalau pinjam buku tuh target konsumen paling pertama adalah anak-anak sebenarnya, gitu. Anak-anak usia SD. Tapi memang beberapa kalau keluarga yang datang tuh dari semenjak buka 2021 sampai sekarang tuh masih datang. Itu ada yang kayak gitu sampai sekarang. Jadi kalau datang sekalian pinjam buku banyak, balik bulan depan datang lagi. Sampai dengan sekarang, dari tahun 2021.
1: Kalau untuk kelas-kelas?
0: Kelas paling banyak itu memang remaja sama dewasa sekarang. Gitu ya. Remaja tuh berarti dia usia 11 sampai 14 tahun. Terus kalau dewasanya berarti 18 tahun sampai 30-an tahun. Gitu.
1: 18 sampai 30 tahun masih ada yang mau ikut ya?
0: Oh, masih. Terutama untuk kelas-kelas belajar kan. Jadi kalau dia datang, dia sambil baca kan. Itu sebenarnya yang menarik. Tapi tidak hanya itu. Sekarang ini kami juga mendorong untuk ada pertemuan dengan mama-mama ya, atau keluarga ya.
1: Kenapa?
0: Karena menurut kami perubahan itu ya harus melibatkan keluarga. Terutama mendorong anak-anak mau baca, mau belajar, itu keluarga. Keluarga kuncinya. Keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama untuk anak-anak.
1: Tapi itu belum berjalan?
0: Bukan belum berjalan, sementara ya. Jadi kayak mama yang menjadi ketua kelas itu, itu kan sudah jadi ketua kelas. Nah ini sedang di kelas yang baru ini, ada sekitar 4-5 orang tua yang sudah gabung di grupnya, yang kelas debat. Itu mau kita pertemukan untuk ajak diskusi nanti. Jadi tidak hanya ada anak-anak remaja, dewasa, tapi ya kalau bisa mama-mama orang tuanya lah. Jadi tahu pentingnya, oh ini ruang baca punya kita sama-sama ya, kita jaga gitu. Terutama supaya mereka paham bahwa membaca penting, ruang baca kayak gini penting, kita jaga bareng-bareng gitu. Karena,
1: wah, tapi satu hal yang keren tadi dibilang sama kakak, itu saya kutip tadi yang kakak bilang bahwa ada momen di mana mereka akan cerita di sekolah-sekolah gitu ya. Berarti kakak juga kerjasama nih sama?
0: Iya, kalau kerjasama mungkin sifatnya tidak bikin MOU ya, tapi kami membuka diri untuk datang ke sekolah dan membaca cerita gitu. Sampai dengan sekarang sudah sekitar 5 sekolah yang kita datang.
1: Apa sekolah mana aja itu kakak?
0: Misalkan SD Miodere, terus SD di Perumnas ini, itu sudah pernah kita datangi. Sama ada apa, saya lupa, yang di kilo 10 masuk ini, gitu. Itu yang kita datangi beberapa ya, yang bikin mendongeng di kelas-kelasnya.
1: Baik, yang menarik juga itu tadi ada kelas komputer buat para perempuan ya.
0: Iya, itu karena ya ini unik juga ya, saya tuh menarik ya.
1: Kenapa para perempuan saja, kok spesifik banget sih kakak ini?
0: Iya, karena menurut dari pengalaman itu mereka yang lebih serius. Kalau belajar itu bisa tiap minggu datang gitu ya, tiap minggu datang gitu. Dan menurut saya pondasi ya. Jadi kita kan berangkat dari apa? Karena kerelawanan, jadi berangkat dari apa yang bisa kita kerjakan gitu.
1: Berapa pesertanya sekarang?
0: Sekarang tidak banyak, hanya 5 saja, 5-6 orang aja. Itu tidak banyak.
1: Perempuan
0: kan?
1: Semua tapi?
0: Perempuan semua.
1: Rutin datang mereka ya?
0: Rutin datang gitu. Memang tidak genap nanti tiap minggu datang 5 orang ya. Tapi 5 orang pesertanya kadang datang 3, kadang 5.
1: Apa? Mereka apa? Pekerja?
0: Kebanyakan pekerja. Ada yang masih kuliah, ada yang nganggur, ada yang pekerja. Pekerjanya pekerja, apa sebutannya ya? Pekerja harian ya, gitu ya. Jadi sebenarnya komputer itu penting sekali buat membantu mereka bisa perform dalam mungkin kerja atau punya skill tambahan.
1: Kan,
0: ya, apalagi
1: kan?
0: Perempuan. Uniknya juga misalkan ada saya mahasiswa tapi belum terbiasa pakai komputer, saya juga bingung. Kok bisa? Itu menarik ya.
1: Menarik. Karena memang di Papua khususnya itu kakak masih inilah, masih awam banget loh orang bisa tahu apa komputer kurang lebih seperti itu.
0: Iya, makanya saya pikir ini dan itu yang saya cerita ya, itu yang mengajar guru SD yang jurusannya pendidikan, S1-nya pendidikan Kristen, waktu saya dekati, "Kak, saya bisa enggak?" "Bisa. Kamu sudah S1 kan pasti bisa komputer." Jadi dia kemudian mengajar sukarela. Kan saya bilang, "Ih,
1: guru agama berarti ini."
0: Guru agama SD, saya bilang. Dia awalnya tidak percaya, saya bilang, "Tidak apa-apa. Kalau kerelawanan lalu mau terbuka belajar, nanti lama-lama bisa asal mau diarahkan." Dan ini peluang kamu bisa kontribusi langsung ke teman-teman yang lain. Mungkin kalau kamu ngajar di sekolah, ngajar ke anak-anak, ini langsung kamu bisa lihat perubahan dari tidak bisa MS Office jadi bisa. Itu kan langsung, jadi pasti beda lah rasanya gitu. Sudah pernah datang ke sini juga untuk
1: ngobrol ya?
0: Ngobrol.
1: Itu sudah berjalan berapa lama nih kelas ini nih?
0: Kelas komputer itu November kayaknya sampai dengan sekarang. Sudah lama. Lumayan lah.
1: Lumayan berarti.
0: Lumayan. Lumayan.
1: Wah keren. Terus ada lagi tadi Yospan.
0: Iya, Yospan. Itu juga unik. Saya juga baru sadar ya, setelah saya perhatikan.
1: Banyak yang ikut ya, Kak?
0: Kalau Yospan itu 12 orang.
1: Lebih
0: banyak. Anak Papua lagi. Saya bilang, saya tuh menarik. Jadi kemarin tuh mereka ikut event Bank Indonesia. Jadi kan sudah latihan beberapa bulan, tiba-tiba ada event itu, mereka di bawah tuh rame. "Kakak, kita mau ikut." Saya bilang, "Ya kalau ada yang mau jadi koordinator silakan." Saya gak bisa larang. Terus kemudian ada relawan yang, "Ya sudah, kami jadi koordinator, ikut lomba." Ikut lomba. Menariknya pada saat mereka mau lomba, mereka tuh latihannya tiap hari. Saya baru sadar ya, kalau ini juga mungkin jadi, kalau diperhatikan, dipelajari lebih lanjut, menarik mungkin ya. Itu hujan, hujan deras ini. Anak-anak datang latihan Yospan hujan-hujan. Saya tuh bingung, saya dalam hati bingung. Hujan-hujan, gerakan salah dimarahin, tetap mau. Saya dalam hati, berarti kalau menari bisa jadi pintu masuk kalau dia belajar serius di bidang lainnya dengan semangat seperti menari, kan gila ini.
1: Iya.
0: Hujan deras datang, hujan-hujan bergerak, salah dimarahi, tetap diam di tempat. Kebayang enggak? Itu saya belajar betul. Mungkin ini penting sekali ya, pada saat belajar itu memang dalam ruang non formal, jadi kita bisa bebas, ada kesenian ya, yang kemudian bisa jadi fondasi untuk ajar dia di bidang-bidang lain yang mungkin yang akademik ya sifatnya, seperti matematika, bahasa Inggris, tapi kan mental itu kan sama, kontennya aja beda. Jadi saya belajar tiap hari, belajar sampai malam. Saya, ini anak-anak gila juga ya semangatnya. Itu yang bikin saya, wih seru sekali nih. Dari pengalaman mereka ikut lomba. Gitu Kak.
1: Keren ya.
0: Musiknya.
1: Jadi kayak
0: gila kan.
1: Saya membayangkan bagaimana tentu kakak Dayu sendiri pasti kayak yang wow, langsung kayak wow sendiri gitu.
0: Iya, kan? Mungkin lebih ke bagaimana sebenarnya kalau ketemu formulanya, ruang-ruang belajar ini jadi ruang belajar yang menarik sekali untuk bisa melibatkan banyak orang, bisa melibatkan banyak pihak, bisa melibat apa, membuat apa, kita bisa lihat banyak hal-hal menarik. Saya beri contoh lainnya. Yang menggerakkan kelas belajar non formal itu, saya minta maaf dengan segala hormat, itu bekerja sebagai asisten rumah tangga yang tidak lulus SMA.
1: Iya,
0: tapi sekarang sudah berani bicara di RRI, sudah berani tampil baca puisi. Bayangkan, coba bayangkan Karama.
1: Tidak lulus SMA, kakak Dayu ya.
0: Tidak lulus SMA, sepanjang hidupnya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dengan segala hormat, saya tidak mau mengatakan bahwa itu pekerjaan yang bagaimana, tapi menurut saya pekerjaan itu kan membentuk kita ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi sesuatu yang kerja fisik itu kan kadang-kadang mau ngomong, aduh saya malu.
1: Aduh saya tak, aduh bahkan saya. Untuk peduli mau belajar lagi itu kadang kayak susah lah ya.
0: Kakak Rama, dia sudah bisa baca puisi di depan banyak orang. Bawa Kereri sudah bicara, baca cerita sudah. Pertanyaan saya, apakah itu bukan perubahan besar yang terjadi pada diri seseorang? Itu kan perubahan besar ya. Dan itu kan sebenarnya tujuan pendidikan kan, mengubah cara pandang gitu. Itu menurut saya sangat inspiratif betul buat saya. Memang levelnya cuma satu orang ya, maksudnya baru satu orang, tapi itu yang saya bilang lagi, kalau anak-anak melihat ada sosok seperti itu, dan terinspirasi. Satu dua orang anak terinspirasi untuk, oh ya belajar ya, jangan sampai kayak gitu, kita harus belajar terus menerus. Apalagi anak-anak perempuan ya, yang di sini mungkin rentan di usia dini ya, maksudnya masih remaja sudah,
1: iya,
0: begitu-begitu ya, lagi, tidak sekolah lagi atau ada ada begitulah ya, maksudnya itu bisa mengubah hidup mereka. Dan saya selalu bilang ke teman-teman, teman-teman, ruang belajar, ruang baca ini sebenarnya mau kasih lihat bahwa pendidikan, pendidikan ya, apapun bentuknya, formal non formal segala macam, pendidikan tuh pendidikan adalah salah satu jalan terbaik
1: mengubah nasib orang,
0: mengubah diri kita.
1: Oke.
0: Salah satu jalan paling baik. Saya selalu kasih contoh, kalau kita mau beli motor, paling banyak orang kredit, tiap bulan pasti ditagih kan. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, dapat kesempatan belajar, misalkan kamu kemudian dapat beasiswa, kamu sekolah sungguh-sungguh, saya tanya, setelah kamu lulus, orang yang kasih beasiswa tiap bulan tagih koi? Tapi tidak tagih kan, harga dirinya naik, harga nilai dirimu naik kan? Naik harga diri, harga nilai dirimu naik, keterampilanmu naik, ruang lingkup terbuka, tidak ada yang tagih. Mau beli motor aja kita dapat tagih tiap bulan. Saya bilang, masa kamu tidak mau sungguh-sungguh? Gitu Karama ya.
1: Nah, ini kan topiknya soal peran pinjam pustaka dalam meningkatkan minat baca nih kakak kan.
0: Tadi ya, kita ngomongin sudah. Iya lah. Udah panjang ya. Aduh, kesana kemari nih. Poin, seru sekali ya.
1: Saya sekarang juga mulai penasaran nih. Bagaimana kondisi minat baca masyarakat saat ini menurut kakak? Sorong khususnya.
0: Iya, kalau pakai, misalkan pakai di Indonesia tuh ada banyak survei tentang minat baca, termasuk dari Perpustakaan Nasional ya. Ada yang namanya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Papua Barat Daya itu ada di peringkat kelima atau keempat terendah di Indonesia.
1: Mm-mm.
0: Gitu ya. Jadi kalau pakai acuan itu memang kita punya banyak persoalan di minat baca ya. Ada lagi dulu tuh 2009, kalau yang indeks pembangunan literasi masyarakat tuh dari perpustakaan tiap tahun. Yang saya cerita tadi ada di peringkat 4 atau 5 terbawah itu di tahun 2023 atau 2024. Sebelumnya tuh ada yang namanya aktivitas literasi membaca, tuh survei dari Kementerian Pendidikan sepertinya, itu juga Papua dan Papua Barat pada saat itu ada di paling bawah gitu ya. Jadi secara penelitian atau secara survei memang apa kita bilang hasilnya tidak mengembirakan. Tapi yang saya lihat di lapangan memang persoalannya mungkin begini ya. Saya sering kerap menemukan memang anak-anak tuh juga kendalanya dibaca ya. Jadi kan kalau membaca tuh kan ada sudah bisa membaca, ada tidak punya keterampilan membaca gitu ya. Kita bisa bagi aja jadi dua ya. Kalau sudah bisa membaca dan tidak mau membaca, maka minatnya tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Yang satu nih memang tidak bisa baca gitu ya. Nah, di Sorong juga masih sering kita temukan mereka yang punya kendala membaca ya. Belum sampai minat baca, tidak muncul juga. Nah, saya tuh kemarin survei juga memang tidak banyak, ke sekitar 50 keluarga gitu. Dari 50 keluarga itu memang mungkin kita bisa bilang sekitar 30%-an saja yang punya kebiasaan membaca di rumah gitu ya, datang ke toko buku, datang ke ruang baca gitu. 60-70% itu jarang betul.
1: Iya.
0: Itu tapi dari survei 50 keluarga aja ya gitu. Jadi memang itu ada kendala.
1: Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan supaya yang 30% ini jadi lebih naik lagi nih?
0: Ya, kalau misalkan saya beri contoh konkret yang saya kemudian survei itu, akhirnya kami ini lagi bikin, bukan kami ya, saya dalam hal ini, itu lagi bikin model bagaimana intervensi ke keluarga supaya keluarga mau suka baca, bekerja sama dengan taman baca. Jadi taman baca nanti punya program kepada keluarga supaya keluarga mendorong keluarga tuh mau membaca di rumah bersama, orang tua kepada anak. Nanti anak bisa baca sendiri. Tapi itu muncul, harapannya muncul kebiasaan harian ya.
1: Iya, karena gitu. Dulu tuh masih ada musim, musim kita didongengin sama orang tua gitu ya kan.
0: Iya, saya pikir itu juga yang terjadi pada diri saya dan diri banyak orang yang kemudian suka baca. Yang kalau saya tanya, kenapa sih suka baca? Oh, dulu saya dibacakan buku sama bapak, dulu saya dibacakan cerita sama ibu, terus kemudian ada banyak buku. Artinya apa? Ada peran pembiasaan di rumah, ada juga peran ada akses bacaannya kan gitu. Sebenarnya dengan adanya digital tuh kan aksesnya jadi lebih mudah, tapi kemudian yang berhenti adalah kebiasaan di rumahnya kan membacanya nggak ada. Orang lebih seneng nonton short, lupa. Kadang-kadang yang saya khawatir itu orang merasa bahwa yang penting bisa baca, udah cukup, titik.
1: Iya.
0: Yang penting saya bisa baca, sudah, titik. Apakah muncul kebiasaan itu tidak penting? Padahal kalau dia terbiasa, ya terlatih. Kalau pikirannya terlatih, kalau ada masalah gampang sekali dia selesaikan. Karena terlatih kan gitu. Kalau tidak terlatih, nanti ada flyer baca, kakak itu kapan ya dilaksanakan? Masih buka tidak? Padahal ada di flyer kan. Daftarnya di mana? Ada di flyer. Bayangkan kalau yang sesederhana itu kita masih bertanya, bagaimana yang kompleks? Kan sangat susah gitu. Itu mungkin dampak-dampak ikutan lainnya ya.
1: Jadi kayak memang ya itu tadi ya, mungkin karena dari keluarga sudah tidak ada lagi dongeng-dongeng waktu mau tidur ya, gitu ya kakak.
0: Mungkin gini kan, jadi kalau misalkan saya dulu pernah ke Jepang 3 bulan, saya cerita aja ya. Jadi saya pernah ke Jepang 3 bulan karena penelitian, dapat pertukaran penelitian waktu S3, sementara masih S3. Pertukaran penelitian untuk meneliti tentang bagaimana sebenarnya orang Jepang bangun kebiasaan baca.
1: Ya.
0: Iya, itu saya penelitian 3 bulan
1: di sana. Bagaimana kakak jadi ya?
0: Iya, jadi singkat ceritanya begini, di Jepang itu, di Jepang itu memang di semua tempat itu ada brosur-brosur, ada penanda-penanda, ada tulisan.
1: Brosur apa tuh kakak?
0: Brosur apa aja mereka itu. Jadi mereka tuh kayak kita lagi di zaman tahun 90-an, ada brosur, ada flyer, di mana-mana. Itu pertama. Kedua, di tiap kampung, di tiap komplek, mungkin sebutannya apa ya, tapi tiap komplek tuh ada, bukan tiap komplek. Jadi di sana ada namanya bungko. Bungko tuh kayak taman baca. Mm-hmm. Itu ada tuh kompleks-kompleks yang punya taman baca. Tapi pemerintah daerahnya itu, pemerintah kota punya perpus, swasta-swasta ada bikin perpus.
1: Maksudnya tempat baca masih banyak sekali maksudnya gitu ya?
0: Ruang baca perpustakaan tuh banyak sekali dan didanai oleh pemerintah besar-besar. Gila itu. Bahkan saya beri contoh ya, ada satu tempat itu di Sendai, dia bilang, ini ruang baca paling banyak orang-orang tua dan anak-anak. Tapi kami itu sebulan cuma libur sehari. Hah?
1: Coba. Sebulan libur sehari?
0: Ada 3 shift.
1: Kebayang gak? Padat berarti ya?
0: Iya, kebayang gak? Saya juga bingung, hah? Libur sebulan sehari.
1: 3 shift lagi?
0: Iya, 3 shift, Pak. Ini kalau Sabtu Minggu lebih rame lagi orang datang. Oh. Dan di Jepang tuh kan dia pengarsip ya, jadi kita bisa, dia ada video-video Jepang zaman, mereka punya kota zaman dulu. Jadi di level kabupaten lah ya, itu perpustakaannya banyak, perpustakaan daerahnya ada, perpustakaan komunitasnya banyak, di kompleks-kompleks ada, di kalau di kampus-kampus banyak ya.
1: Itu mungkin yang bikin kenapa sampai penulis banyak sekali di Jepang kali ya.
0: Ya mungkin orang Jepang kan juga ini ya, orang yang sangat, sebenarnya sangat pemalu ya, jadi mereka lebih privat gitu. Mungkin ruang-ruang privat itu digunakan untuk baca. Jadi kalau naik kendaraan saya masih sering ketemu orang bawa-bawa buku gitu ya. Tapi menurut saya di Jepang tuh kayak kita kemana-mana pasti ketemu buku. Mau ke ruang baca itu ada, mau ke perpustakaan kota banyak gitu.
1: Tapi kira-kira buku juga mempengaruhi minat orang untuk baca gak sih kakak? Misal saja dikak punya tempat nih ya. Misal saja mungkin kurang minat karena gak ada novel atau bahkan komik di situ. Itu juga ini gak sih berpengaruh?
0: Ya pasti ya, keberagaman buku itu juga sangat berpengaruh. Nah mungkin tadi pertanyaannya kenapa ya ada, misalkan kenapa ya minat bacanya atau kemampuan membacanya rendah. Bisa juga karena persoalan akses. Saya beri contoh di tanah Papua, di Provinsi Papua di 2021 itu ada survei indikator pendidikan Provinsi Papua dari BPS. Itu saya beri contoh sebagai gambaran ya. Dari, dia menggunakan persentase dari 100 sekolah asumsinya, itu hanya 30% yang punya perpustakaan di level SD ya. Kebayang gak? Jadi kalau ada 100 sekolah itu hanya 30.
1: Karena jarang juga. Jarang ada sekolah yang punya perpustakaan.
0: Ya, ini menggunakan indikator di Provinsi Papua. Tapi maksud saya gini, itu baru mengecek apakah ada perpustakaannya kan. Kan belum lihat perpustakaan itu isinya buku apa.
1: Iya.
0: Ya, belum kan gitu. Tapi maksud saya ya itu contoh potretnya lah. Saya pikir mungkin di Sorong ini juga mungkin masih saja ada sekolah yang belum punya ya, dalam arti punya secara baik gitu. Makanya ruang-ruang baca komunitas ini jadi penting menurut saya, bisa ikut melengkapi keterbatasan yang terjadi gitu kak.
1: Baik,
0: seru ya.
1: Wih, Kayak susu mau 1 jam tuh bicara. Sumpah ini justru jam 16.52. Biasanya tuh saya ada break gitar lagu. Tapi sekarang sudah enggak sempat.
0: Oh, boleh satu lagu sebelum ditutup. Boleh satu lagu sebelum ditutup.
1: Masih banyak soalnya nih, Kak ya.
0: Oh iya.
1: Dan ini saya pengen sih penasaran juga soal ini kan sekarang lagi saingan juga, bukan cuma soal kemauan untuk orang datang ke perpustakaan untuk mau membaca. Sekarang saingan juga sama yang namanya digital gitu ya kan. Bahkan ada digital literasi juga sekarang gitu lah ya.
0: Betul.
1: Ya kan? Ini bagaimana? Tentu saja Kakak melihat persaingan ini, apakah memang baik-baik saja atau sebenarnya lagi kayak ke suatu yang bakalan jadi gak bagus nih ke depannya nanti?
0: Kalau menurut saya teknologi itu kan gak bisa kita lawan nih siapa kita. Teknologi akan berjalan dengan logikanya sendiri. Tapi maksud saya yang perlu kita siasati adalah sebenarnya orang itu harus sadar bahwa keterampilan membaca itu penting. Dia dapatnya dari digital kah, dia dapatnya dari buku, itu tidak masalah. Kalau bisa keduanya itu harusnya saling melengkapi kan. Karena yang satu bisa memperluas akses lebih jauh ya. Gitu. Yang digital lebih jauh ya. Tapi sekali lagi orang itu harus punya keterampilan membaca. Karena itu nanti bisa jadi bentengnya. Oh tahu ini, oh ini berita hoax gitu, tidak usah dengar, tidak usah baca, misalnya kayak gitu. Kalau nggak punya keterampilan itu, bagaimana? Kan akan bertemu masalah semua. Maksudnya ini ketemu masalah itu, ketemu masalah karena nggak punya keterampilan itu, dan itu yang mengerikan menurut saya. Betul?
1: Betul.
0: Betul ya, gitu. Jadi harusnya saling melengkapi itu, tapi kemudian harus ada yang apa semacam memediasi dan memberi pemahaman bahwa keterampilan membaca itu penting sekali. Dia harus tumbuh sejak dari rumah, kemudian diperkuat di sekolah, ditambah dengan ruang-ruang terbuka di masyarakat yang ikut memupuk hal itu. Karena kalau tidak, betapa berbahayanya kita di masyarakat yang tidak literat ya, tidak paham gitu apa yang dia baca, dia bingung. Kan itu mudah diadu domba.
1: Betul
0: dan yang
1: sekali.
0: Kan ngeri sekali kan?
1: Betul sekali. Betul. Jadi hal-hal yang nantinya malah akan merusak diri dan bangsa kita tentu saja ya.
0: Betul, itu kan sangat rentan jadinya ya.
1: Betul
0: ya. Seru ya.
1: Nah tuh ya teman-teman dua ya. Jadi penting sekali ternyata memang untuk literasi yang juga harus ditanamkan dari sejak usia dini sih ya.
0: Betul,
1: jadi
0: sangat banyak.
1: Nah ini berarti untuk yang mau berkunjung di Kakak tempat, bukannya setiap hari apa?
0: Bukannya setiap Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu dari jam 1 sampai jam 5 sore.
1: Sabtu Minggu, setiap berarti Senin tutup.
0: Senin sampai dengan Jumat itu hanya untuk kelas belajar non formal aja.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Iya, baik. Jadi kalau untuk mau mendaftar, chat DM Instagram saja.
0: Kalau mau daftar silakan chat atau silakan follow Instagramnya, nanti biar terupdate dengan beragam infonya ya.
1: Oke. Okay. Gitu. Pokoknya mau tanya-tanya apapun.
0: Iya, tanya apapun ya. Kalau bisa datang aja Sabtu Minggu datang.
1: Nanti baik. Biar punya. Berarti simpel kok namanya pustaka, pinjam pustaka gitu aja kayak.
0: Pinjam pustaka.
1: Ada sorong di belakang atau
0: tidak
1: apa?
0: Tidak ada. Nanti pinjam. Karama harus lihat dulu biar punya gambar.
1: Kita tekin ya. Kasih nanti kita tekin.
0: Iya, dan ini saya mau cerita juga, ini pinjam pustaka tuh followernya banyak, mau 6.000 orang. Organik lagi.
1: Ya.
0: Gak beli-beli. Kebayangkan.
1: Jadi banyak juga ya ternyata.
0: Iya.
1: Ya. Event paling dekat ini mau ada apa lagi nih Kakak?
0: Event paling dekat itu di hari Minggu. Nanti kami baca cerita di sini. Saya Bali Akwan sama Merlina Kalami. Yang menarik tuh Merlina Kalami itu dokter dari Malam Kartaraya.
1: Dokter.
0: Malam Kartaraya itu baru produksi 2 dokter.
1: Oke. Okay. Dan dia salah satunya.
0: Dan dia salah satunya akan baca cerita di sini.
1: Dokter baca cerita ya?
0: Baca cerita anak. Saya bilang, dokter harus baca cerita anak supaya anak-anak mau lihat bahwa oh ya, kami mau kayak kakak dokter. Syaratnya adalah baca cerita, baca buku.
1: Iya.
0: Mantap kan? Jualan ini.
1: Oke. Yang terakhir nih buat Kakak Dayu. Kenapa orang harus baca?
0: Iya, kalau mau membaca, kalau mau berkeliling dunia itu pintunya kan membaca ya. Tapi menurut saya membaca itu akan membantu kita menemukan kekuatan diri kita dan bisa mengoptimalkan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Oke. Okay.
0: Kecerdasan.
1: Cih, itu ya, membaca akan membuat kita mengenal diri dan akan menemukan kekuatan kita.
0: Ya.
1: Siap. Terima kasih banyak Kakak Dayu.
0: Sama-sama Kak Rama. Terima kasih banyak.
1: Sukses untuk pinjam pustakanya.
0: Amin.
1: Semoga saja makin banyak kelasnya ya.
0: Iya, dan mendapat dukungan dari banyak pihak ya. Amin.
1: Tolong didengar ya Bapak-bapak pejabat.
0: Iya, ini ada ruang yang menarik ya, bisa didukung. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Dan teman Pro 2 sampai di sini sudah untuk acara sore ceria Pro 2 kali ini. Terima kasih dan jangan kemana-mana karena masih banyak acara bakalan sayang untuk kamu lewatkan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
11: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
12: FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
12: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Halo.
5: Bu.
4: Iya, Le. Ada apa?
5: Lebaran ini Agus enggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
4: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
5: Halo, Bu. Halo. Halo, Bu.
6: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
2: Teman terbaik.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Sorenya cerah, cerah banget teman Pro 2 ya. Dan memang dari BMKG memprediksi bahwa sampai nanti malam itu kabarnya hanya akan cerah berawan nih teman Pro 2. Ya, Rama punya informasi terakhir buat kalian semua di hari ini. Jumpa kita di tanggal 12 Juni tahun 2026. Dimana tentang studi yang mengungkap minuman yang bisa meningkatkan risiko kanker hati. Jadi minuman manis teman Pro 2 kabarnya bisa meningkatkan risiko kanker hati. Ini disertakan dalam studi Dr. Daniel Clayton Cobb dan Andrew T. Chan dari Massachusetts General Hospital serta Harvard Medical School. Itu menjelaskan bahwa konsumsi minuman manis dalam jumlah tinggi telah lama dikaitkan dengan berbagai gangguan metabolik. Jadi kandungan gula terutama fruktosa bebas dapat memicu peningkatan pembentukan lemak di hati, perubahan hormon yang mengatur metabolisme hingga gangguan mikrobioma usus teman Pro 2. Banyak banget lah pokoknya ya. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan perlemakan hati dan meningkatkan kerentanan seseorang terhadap kanker hati. Jadi hati-hati ya buat teman Pro 2 yang suka minum-minuman yang manis ya kan. Takutnya bukan hanya obesitas, kanker hati loh. Wih bahaya banget nih. Jadi boleh minum manis tapi jangan berlebihan teman Pro 2 ya. Oke, sampai di sini sudah. Saya Rama menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Temu Pro 2 semuanya di edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Eka hadir menemani Temu Pro 2 semuanya dari sore ini sampai tengah malam nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tentunya Eka juga akan menyajikan sejumlah informasi untuk Temu Pro 2 semuanya. Akan puterin lagu-lagu buat Temu Pro 2 semuanya ya. Dan di pukul 18 nanti akan Eka hadirkan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 20 menit.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

الله أكبر.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah janji.

Baik teman berdua semuanya, waktu tidak terasa terus berjalan. Senja perlahan berpamitan dan berganti dengan hangatnya malam yang mulai menyapa. Bagi teman berdua yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, kami segenap keluarga besar Pro2 FM Sorong mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga setiap langkah menuju tempat ibadah, setiap doa yang dipanjatkan dan setiap sujud yang dilakukan menjadi ladang pahala serta membawa ketenangan dalam hati. Mari sejenak kita tinggalkan aktivitas dan juga kesibukan yang ada untuk memenuhi panggilannya. Dan bagi teman berdua yang sedang dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan jangan lupa meluangkan waktu untuk menunaikan ibadah tepat waktu. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh keberkahan, kesehatan dan juga kebahagiaan untuk kita semua.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: By Temu Prodia, kan masih ada menemani Temu Prodia semuanya di sore ceria ya. Masih bersama Eka sampai jam 12 malam nanti ya Temu Prodia. Seneng banget gak sih hari Jumat itu adalah hari yang ditunggu-tunggu sebagian orang, karena besok itu udah libur ya, kecuali anak sekolah ya. Kalau anak sekolah besok masih masuk sebagian ya. Seneng banget ya, setelah sepekan terakhir ini mungkin kita digojrok habis-habisan dengan banyak sekali pekerjaan, tugas dan lain-lainnya, akhirnya kita bisa bernafas lebih lega lagi di Jumat sore ini Temu Prodia, sambil menantikan pertandingan laga FIFA 2026 nanti ya di hari Sabtu Temu Prodia ya. Seneng banget ya, kita ada tontonan baru setelah sekian lama kita menanti, 4 tahun bayangin, itu bukan waktu yang singkat ya Temu Prodia. Akhirnya kita punya tontonan yang proper banget untuk ditonton begadang semalaman, pagi-pagi subuh harus bangun ya Temu Prodia semuanya. Dan kali ini kita akan sedikit ngebahas soal beberapa orang yang mungkin mengalami hal yang sama Temu Prodia. Biasanya tuh kalau sepekan kita bekerja habis-habisan dan lain sebagainya, itu ada yang habis Temu Prodia energinya ya. Tapi kebanyakan orang sih mengenalnya sebagai social battery ya. Jadi banyak orang yang mengalami interaksi sosial yang padat ya di hari Senin sampai dengan hari Jumat, baik itu sama rekan kerja, baik sama orang-orang lain, dan itu apa ya, akhirnya membuat batas energi seseorang dalam bersosial atau interaksi sosial itu habis Temu Prodia. Sampai pada akhirnya di akhir pekan ini tuh banyak orang yang memilih untuk sendirian aja ya, untuk me time dan lain sebagainya, karena capek untuk karena habis berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Makanya gak jarang ada loh tipe orang yang kalau misalnya malam weekend terus diajak nongkrong, ayo nongkrong dong di mana gitu ya, tapi dia tolak gitu ya, aduh males deh, kayaknya aku mending rebahan aja di rumah gitu ya. Ini wajar banget terjadi ya Temu Prodia, kalau misalnya ada teman kamu yang kayak gitu, terus kamu ngajakin nongkrong, akhirnya kamu ditolak. Pokoknya di apa ya, di pahami aja lah ya Temu Prodia, karena gak semua orang itu punya social battery yang penuh gitu ya. Apalagi kalau udah akhir pekan itu kebayangkan habis Temu Prodia ya. Jadi buat Temu Prodia yang malam hari ini mungkin memilih untuk me time aja di rumah sambil ya scrolling media sosial dan lain sebagainya, boleh banget ya Temu Prodia. Atau masih ada 2 hari ya, besok dan besoknya, untuk beraktivitas mungkin ya, untuk hobi kamu, untuk ketemu sama teman-teman dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu capek malam hari ini, jangan paksakan untuk melakukan aktivitas, cukup istirahat aja Temu Prodia sambil dengerin RRI Prodia Sorong.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
4: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
5: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
3: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Baik, masih bersama Eka di RRI Perdua, seorang teman terbaik kamu ya, teman Perdua. Baru-baru ini lagi ngetren banget ya, gaya hidup modern dengan tren program wellness, teman Perdua ya. Jadi program wellness ini lebih ke mengutamakan kesehatan gitu loh, teman Perdua, di tengah kesibukan yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita para pekerja, khususnya ya teman Perdua yang suka bekerja dengan letih gitu ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat gitu ya. Menjaga kesehatan itu menjadi tantangan tersendiri ya, karena kita harus bisa menjaga kesehatan di tengah rutinitas kesibukan kita ya, kepadatan jadwal kita dan lain sebagainya gitu ya. Dan tentunya kita perlu kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh, yang harus kita tingkatkan ya teman Perdua. Dan ini seiring dengan dimarakannya gitu ya program wellness teman Perdua ya. Jadi program wellness ini adalah pendekatan holistik yang membantu menjaga dan juga meningkatkan kualitas kesehatan sebelum penyakit datang teman Perdua ya. Karena kita kan gak tahu ya kedepannya itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang makanan yang kita makan itu akan berdampak di masa yang akan datang teman Perdua. Jadi penting banget sekarang kita mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang baik ya teman Perdua, seperti rutin berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, mulai aktivitas fisik, kemudian menjaga kesehatan mental dan lain sebagainya. Pola makan seimbang benar-benar harus diperhatikan, karena pola makan itu bisa mendukung metabolisme dan juga daya tahan tubuh. Kesehatan mental pun juga perlu diperhatikan melalui pengelolaan emosi, pikiran yang positif, serta menjaga kualitas tidur yang cukup untuk regenerasi tubuh teman Perdua. Lantas mengapa sih program wellness ini semakin diminati teman Perdua? Karena yang pertama, adanya tekanan dan juga stres harian yang tinggi, tuntutan pekerjaan, target karir, kemudian padanya kehidupan sosial, itu memicu stres kronis teman Perdua yang berdampak langsung pada kesehatan fisik dan juga mental. Nah, program ini hadir sebagai pendekatan terstruktur untuk mengelola stres sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius lagi teman Perdua. Dan kadang-kadang kita tuh juga tidak sengaja gitu ya teman Perdua, menghabiskan waktu berjam-jam duduk di depan layar tanpa aktivitas fisik yang cukup. Orang-orang menyebutnya dengan sedentary ya, atau gaya hidup sedentary. Jadi kebiasaan ini berpotensi memicu obesitas, kemudian nyeri punggung kronis, terus berbagai gangguan fisik dan juga gangguan metabolik yang perlahan merusak kualitas kesehatan kamu teman Perdua. Kemudian mengkonsumsi makanan cepat saji, ya mungkin gara-gara aktivitas kamu yang padat, akhirnya kamu bingung mau jajan apa, gak sempet nyiapin makanan, akhirnya kamu jajan sembarangan teman Perdua, yang ternyata mengandung banyak lemak trans, misalnya mengandung gula dan garam yang banyak, minim asupan sayur dan juga buah, dan ini semua bisa menjadi faktor resiko utama penyakit tidak menular seperti diabetes, kemudian ada hipertensi juga ya. Dan penting bagi kita teman Perdua untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan penyakit teman Perdua. Mumpung kita masih muda ya, kita perlu tindakan preventif yang istilahnya lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan biaya pengobatan. Kesadaran ini bisa mendorong pergeseran dan juga pendekatan reaktif menuju pendekatan proaktif yang berfokus pada memelihara kesehatan sehari-hari teman Perdua.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

ngobrol juga di tengah padatnya kesibukan harian ya, rasa lelah kemudian penat itu tentu menjadi hal yang sangat wajar banget kamu rasakan temu berdua. Nah, untuk melipur rasa lelah dan juga penat itu, sebagian besar orang ya saat ini mereka sadar untuk kasih diri mereka reward ya, atau penghargaan, atau biasa disebut dengan self reward ya. Jadi ini menjadi solusi yang tepat ya untuk mengembalikan semangat, apalagi selama beberapa hari terakhir hampir sepekan ini mungkin kita sudah apa ya mencurahkan kehidupan kita untuk segalanya ya, untuk kerjaan, untuk lain-lain gitu ya. Jadi kamu butuh apresiasi ya yang di apa ya, yang dikasih sama diri sendiri untuk diri sendiri gitu ya. Karena memang apresiasi ini terbukti ampuh untuk meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal ya. Namun ingatlah teman berdua, di balik itu semua, bahwa menghadiahi diri sendiri itu bukan berarti kamu bebas berfoya-foya tanpa batasan yang jelas, itu enggak ya teman berdua. Tapi alih-alih bersikap boros, pilihlah aktivitas sederhana tapi bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik. Karena langkah cerdas tersebut sangat penting agar dompetmu itu tetap aman teman berdua, dan kesehatan psikologis kamu juga terjaga ya. Jadi buat yang belum paham nih sama self reward ini merupakan tindakan mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih. Bentuk penghargaan diri tersebut sangat efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hati. Nah, bagi kamu yang ingin memanjakan diri ya melalui cara sederhana, kamu bisa ya kayak apa ya, mungkin kamu selama sepekan ini menabung gitu ya, nanti di akhir pekan kamu kasih reward diri kamu sendiri untuk beli barang yang kamu suka gitu ya, barang yang kamu ingin gitu selama beberapa hari terakhir ini ya. Kalau kamu benar-benar capek, kamu bisa mengajukan libur atau ngambil cuti kerja yang bisa mengembalikan energi positif setelah lelah beraktivitas ya. Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terbaik atas segala kerja keras yang sudah kamu lakukan. Jadi jangan ragu memberikan ruang bagi diri sendiri agar merasa lebih dihargai dan kembali semangat ya. Dan alasan utama nih teman berdua kenapa self reward itu penting ya, karena kamu memang pantas teman berdua untuk mendapatkannya tanpa perlu merasa ragu. Penghargaan ini bukan cuma soal merayakan hasil akhir, tapi bentuk apresiasi tulus atas segala perjuangan keras kamu selama sepekan terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini tuh berdua. Bahkan saat mengalami kegagalan sekalipun tuh berdua, itu kan kamu tetap berusaha ya, meskipun hasilnya mungkin gak sesuai dengan harapan ya. Sekalipun kamu gagal ya,

kawan-kawan kamu, keluarga kamu, kamu bisa berlibur ke pantai misalnya ya. Karena ini juga merupakan pilihan yang tepat untuk menyegarkan kembali pikiran kamu, Temu Pro 2.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Oke, Temu Perdia kan masih ada menemani Temu Perdia di Sore Ceria dengan lagu-lagu Indonesia Timur yang masih akan menemani Temu Perdia semuanya sampai jam 7 malam ya, Temu Perdia. Dan masih ngomongin soal akhir pekan ya. Akhir pekan ini menjadi waktu yang sangat baik ya, Temu Perdia, untuk menjaga keseimbangan pikiran. Apalagi Gen Z ini juga banyak yang sadar ya akan pentingnya kesehatan mental, Temu Perdia ya. Dan gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan mental kamu, terutama di akhir pekan ya. Jadi kalau bisa sih manfaatkan waktu akhir pekan ini untuk kembali nge-recharge energi kamu, memperbaiki kondisi mental kamu yang mungkin sempat awut-awutan ya selama sepekan terakhir ini gara-gara pekerjaan dan lain sebagainya ya. Ada beberapa rekomendasi aktivitas nih Temu Perdia yang bisa mengembalikan kesehatan mental kamu menjadi pulih ya, menjadi lebih ringan, lebih segar gitu ya, Temu Perdia. Yang pertama ada meditasi atau yoga pagi ya. Kamu bisa memulai hari dengan meditasi atau yoga ringan, tidak perlu waktu yang lama, cukup 10 sampai 15 menit. Itu bisa membantu meredakan stres, kemudian bisa meningkatkan fokus ya. Dan meditasi ini terbukti bisa mengurangi kecemasan, kemudian bisa meningkatkan mood. Dan ada banyak aplikasi ya, Temu Perdia, seperti Calm, kemudian ada Headspace, itu juga menawarkan panduan meditasi untuk pemula, Temu Perdia. Terus kemudian yang kedua, aktivitas journaling atau menulis diary ya. Menulis ini menjadi cara efektif Temu Perdia untuk mengeluarkan perasaan dan pikiran yang terpendam. Karena dengan menulis jurnal, kamu bisa lebih sadar akan perasaan dan bisa mengidentifikasi apa yang membuat kamu stres dan juga bahagia, Temu Perdia. Dan berdasarkan riset nih, Temu Perdia, journaling ini bisa membantu menurunkan tingkat kecemasan. Yang pengen beraktivitas fisik nih, kamu bisa melakukan aktivitas outdoor ya, seperti jalan kaki atau bersepeda. Jadi kalau cuacanya cerah nih, Temu Perdia, baik itu di pagi hari atau di sore hari, kamu bisa jalan kaki, jogging, kemudian bisa bersepeda keliling kota ya. Aktivitas fisik di luar ruangan ini bisa meningkatkan produksi endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan ya. Dan berolahraga di alam ya yang terbuka itu juga bisa bermanfaat untuk kesehatan mental, terutama di hari yang cukup padat ini ya, Temu Perdia. Kemudian ada juga aktivitas crafting ya, atau seni DIY. Kalau kamu suka seni ya, kamu bisa menciptakan sesuatu dengan tangan ya, seperti melukis, bikin kerajinan tangan, merajut ya. Hobi-hobi seperti merajut ini kan kalau bisa dibilang itu kan hobi lama ya, tapi semenjak adanya media sosial ya, jadi viral kembali itu Temu Perdia. Dan banyak anak-anak muda yang sekarang itu suka sama hobi lama ini itu Temu Perdia, karena bisa meringankan stres, bisa mengalihkan perhatian kecemasan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menenangkan ya, Temu Perdia. Karena memang seni ini sebagai bentuk terapi yang efektif ya. Kemudian yang kelima, ini sebenarnya gampang tapi ya agak susah juga, jadi gampang-gampang susah lah ya. Yang ini digital detox ya, Temu Perdia, kurangi waktu layar kamu. Jadi cobalah untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di depan layar, terutama di media sosial. Karena penggunaan media sosial yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan perasaan cemas, kemudian depresi, terutama di kalangan Gen Z. Jadi kalau bisa nih, di akhir pekan nanti luangkan waktu untuk bersantai tanpa gangguan digital, dan nikmati waktu bersama diri sendiri ataupun sama orang-orang terdekat kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, kabar baik datang dari pasangan selebritas ini, teman berdua, ada Jennifer Copen dan juga Justin Hubner yang sudah resmi menikah hari ini, Jumat tanggal 12 Juni. Akan nikah mereka digelar di Tirta Bali Uluwatu Bali, ya. Dan melansir dari Insta Live, pasangan tersebut sudah terlihat memamerkan mas kawin serta buku nikah ke para tamu undangan setelah prosesi ijab kabul berlangsung. Akad pernikahan pasangan selebriti dan juga pesepak bola ini mengusung adat Jawa bernuansa putih. Dalam foto yang tersebar di media sosial, terlihat Jennifer menggunakan gaun pengantin panjang berwarna putih yang dipadukan dengan rok batik dengan sentuhan warna coklat. Sementara Justin Hubner tampil mengenakan beskap putih yang dipadukan dengan kain batik senada dengan sang istri. Unggahan tersebut turut dipenuhi ucapan selamat dan doa terbaik dari penggemar kepada Justin Hubner dan juga Jennifer. Dalam unggahan, rekan-rekan Jennifer Copen, bintang Mermaid in Love itu juga sudah memamerkan buku nikahnya bersama Justin Hubner. Sebelum resmi menikah, Justin Hubner ini diketahui telah resmi menjadi mualaf pada hari Kamis tanggal 11 Juni kemarin. Keduanya turut menggelar pengajian pranikah dan prosesi siraman dengan adat Jawa. Jennifer Copen dan juga Justin Hubner mulai dekat sejak akhir 2024, beberapa bulan setelah wafatnya Dali Wasing, suami Jennifer, karena kecelakaan motor. Interaksi antara Jennifer dan Justin di media sosial diketahui pertama kali pada November 2024, dan saat itu mereka menegaskan hanya berteman baik. Hubungan pertemanan tersebut lalu berlanjut ke asmara ketika mereka bertemu di London pada April 2025. Sejak itu Jennifer dan juga Justin sering menunjukkan kebersamaan yang mesra ke media sosial masing-masing.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Tomo Prodio kita, terutama para army ya, senang banget Tomo Prodio kemarin penjualan umum atau general on sale konser BTS di Jakarta dibuka ya pada hari Kamis kemarin.

4 nih ya. Jadi jendela on sale ini dimulai setelah Army membership presale dijual pada hari Selasa tanggal 9 Juni. Dan seluruh kategori tiket 2 hari konser berstatus full booked ya. Booked bacanya gimana nih? Atau habis dipesan setelah hampir 1 jam war tiket sama Pro 2 ya. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi tiket presale sudah habis terjual. Promotor juga tidak mengungkapkan jumlah tiket yang disediakan untuk sesi presale maupun general sale hari ini. Penjualan umum hari ini juga mengakhiri rangkaian sesi penjualan tiket konser BTS yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26 sampai 27 Desember 2026.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
5: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
6: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
7: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti.
8: Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Baik, Tong Prude, informasi selanjutnya ya. Di tengah situasi sosial yang kerap diwarnai ketidakpastian, tekanan ekonomi, dan meningkatnya kecemasan dalam kehidupan sehari-hari, ada film Tanah Runtuh hadir menekankan perspektif yang berbeda ya, Tong Prude, dalam kehidupan sehari-hari. Film Tanah Runtuh ini hadir menawarkan perspektif yang berbeda. Film yang disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan diproduseri oleh Denny Siregar ini mengangkat kisah tentang keluarga, kasih sayang, dan juga ketulusan melalui perjalanan dua anak yang terpisah dari ibunya. Film ini mengikuti perjalanan Kai dan juga Ringo yang harus menghadapi situasi sulit setelah sebuah peristiwa besar mengubah kehidupan mereka. Dalam upaya mencari sang ibu, keduanya bertemu sebagai karakter yang turut membentuk perjalanan emosional mereka. Salah satu aspek yang menonjol dalam film ini adalah kehadiran Ringo, karakter anak Down Syndrome yang diperankan oleh Ridho Halid. Kehadiran tokoh tersebut tidak ditempatkan sebagai simbol inspirasi atau objek belas kasih, melainkan sebagai individu yang memiliki ketakutan, harapan, dan juga kasih sayang sebagaimana manusia pada umumnya. Bagi Rudy Sujarwo, daya tarik utama film ini bukanlah terletak pada peristiwa besar yang menjadi latar cerita, melainkan pada relasi antar manusia yang terbentuk di tengah situasi krisis ya. Produser Denny Siregar menilai film tersebut berupaya mengingatkan penonton pada nilai-nilai dasar yang kerap terlupakan di tengah kehidupan modern yang semakin kompleks, dan menurutnya karakter Ringo ini menjadi medium untuk melihat dunia dengan cara yang lebih sederhana dan penuh empati. Selain Ridho Halid, ada juga Vino Gebastian yang membintangi film ini, dibintangi juga oleh Yowan, Singgi Wimala, ada Jenda Munte, ada Tike Priyatnakusuma. Dan film Tanah Runtuh ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 25 Juni 2026.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 ada AJ, teman Pro 2 komputer komposer sekaligus penyanyi Golden K-pop Demon Hunters yang tampil ya di Piala Dunia, pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko Kamis tanggal 11 Juni waktu setempat. FIFA mengumumkan pengisi suara Rumi K-pop Demon Hunters itu bergabung dengan jajaran bintang untuk pertunjukan spesial menjelang pertandingan pembuka turnamen antara Meksiko dan juga Afrika Selatan di Estadio Azteca di Mexico City, Demo Pro 2. Ia bergabung dengan tenor legendaris ada Andrea Bocelli, Demo Pro 2, dan juga sejumlah penyanyi tamu spesial lainnya untuk membawakan lagu tema resmi turnamen DNA, Demo Pro 2. AJ kemudian menceritakan salah satu kenangan masa kecil favoritnya itu adalah berada di Seoul selama Piala Dunia 2002 dan melihat kota itu bersatu, Demo Pro 2. Dan FIFA menyatakan bahwa DNA mewujudkan semangat solidaritas dan juga persatuan untuk turnamen bersejarah ini dan yang untuk pertama kalinya diselenggarakan bersama oleh tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko di 16 kota dan menampilkan 48 tim yang akan berkompetisi. Gelombang K-pop juga akan berlanjut ke babak Amerika Serikat dalam turnamen ini. Ada upacara pembukaan juga di Los Angeles ya, Tomo Pro 2 pada Jumat waktu setempat yang menampilkan Lisa Blackpink sebagai penampilan utama bersama ikon pop global Katy Perry, Tomo Pro 2.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Baiklah, Pro 2 seperti biasa di jam 9 malam ini kita akan bergabung dengan RRI Jakarta karena ada Music Live Chat yang disiarkan secara langsung dan berjaringan di seluruh RRI di Indonesia atau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita, menemani lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
0: Oh iya.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Oh, itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa oh gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar juga.
0: Yang di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
1: Harus bernada.
0: Banget. Oh,
2: benar.
0: Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya okay juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang okay banget nih. Okay. Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
1: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
2: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget. Pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh oke, okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah. Biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Mm-hmm. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Mm-hmm. Habis aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Mm-hmm. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Mm-hmm. Dan ada sedikit R&B. Yeah. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
1: Yeah.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti
1: yes.
0: Berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
1: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gue suka.
0: Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
1: Okay.
0: Gitu kan.
1: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
1: Yeah,
0: jadi kayak
1: cocok
0: kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
0: Bener-bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
2: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
2: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau gak salah.
0: Oh
2: iya,
0: In Your Wonderland.
2: Iya, nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih, berarti sekarang lagi dengerin ya.
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, sebelumnya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Harus gitu. Memory.
1: Oh, perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah, jangan gitu. Nanti aku rilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi. Aduh, beban kan jadinya tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: #fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke. Okay.
1: Hey, mana aja bisa, asalkan yang orang tua itu kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Yeah. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu, kaos hitam.
0: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Gamon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Wanginya, karena ketika

0: Bisa,
1: bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, mm-mm, beberapa kata-kata ciri khas dari dia, mm-mm, yang kayak ah bagaimana.
0: Nah, nah itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Aduh,
3: pancing terus,
2: benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul. Kan?
0: Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
1: Dia
0: mungkin
1: saja.
0: Mungkin kayak apa, kayak style mungkin ya sama, gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
1: itu
0: dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti, mm-hmm, ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan, mm-hmm, kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga, mm-hmm, gitu, yang pengen dikejar, pengen di apa namanya, dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya gak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu,
2: benar
0: kan. Benar. Tapi kalau di apa, di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih, mm-mm, di lagu Memory ini?
2: Coba
0: siapa? Grace dulu.
1: Oh
0: deh.
1: Aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Oh teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya. Kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
1: Tuh gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: aku. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Mm-hmm. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. Verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu, yeah, kan. Mm. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat, atau ya udah diingat aja, nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Iya sih. Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomongin.
2: Tapi sepakat ya. Kita sepakat.
0: Oke, sepakat.
1: Iya benar. Karena menurut aku, apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku, menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Benar. Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan. Kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
0: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener.
1: Nice.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa.
2: Iya,
1: yaudah.
2: Mungkin
1: ya,
2: ada fase-fase denial dulu.
0: Nah, gitu itu dia. Aduh. Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu,
1: itunya. Kenanglah.
0: Hal yang manis itu
1: manis, ya. Manis-manisnya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
2: Maksudnya enggak semua total
1: dalam
2: ya.
1: Satu.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana, tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya iyalah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Sama kan, tapi
0: gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar enggak sama.
1: Iya kan? Benar.
0: Biar enggak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Oke, kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa. Okay. Nah, kalau Christy beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak anjay gitu.
1: Iya ada butterfly nih.
0: Apa
1: ini stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih. Bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi. Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Ini dia, tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya?
1: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Oke. Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh, move on kan ada prosesnya ya. Benar. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang itu cepet.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya.
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Okay. Cuman ya gitu, aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Alvin. Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Gitu.
1: Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok.
2: Terus aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh, mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
1: Setinggi
2: hafal.
1: Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita boleh.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda ya, bercanda ya. Bener-bener. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Gue emang.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti.
0: Terbukti ya.
2: Wow.
0: Oke oke oke. Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Ada. Gue tuh gak tahu ya. Karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa dong.
2: Gak apa-apa juga.
0: Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya.
0: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Udah kalau lu, ada
1: gak? Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Tahu gak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu? Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh. Kan.
1: Nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa, plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan enggak?
2: Iya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih.
2: Iya.
0: Ada storyline-nya enggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama gak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oh. Yes. Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah,
1: itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Yes. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Itu enggak usah.
2: Enggak perlu.
0: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap.
0: Yes. Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.
6: Sudah tidak terasa malam semakin larut dan perlahan hari ini pun juga akan segera berakhir. Untuk teman perdua yang sejak sore hingga malam ini masih setia menemani kami, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan siaran hari ini ya. Malam Sabtu itu seringkali jadi waktu yang tepat ya teman perdua untuk kita istirahat ya, untuk mempersiapkan hari besok kira-kira kita mau ngapain ya, karena kan besok kan hari Sabtu ya, dimana udah tergolong akhir pekan. Jadi banyak di antara kamu yang sudah lepas dari pekerjaan, lepas dari segala penatnya duniawi ya teman berdua. Nah, kini saatnya mengistirahatkan tubuh dan juga pikiran. Lepaskan sejenak segala penat pekerjaan yang belum selesai maupun berbagai hal yang mungkin masih mengganjal di hati. Berikan kesempatan bagi diri teman berdua untuk beristirahat, karena esok hari akan selalu membawa harapan dan juga semangat yang baru.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Tema berdua malam terus berjalan ya, dan kita tentu saja tidak bisa menghentikannya. Dan berhubung ini tuh malam Sabtu ya, ini bisa menjadi ruang bagi tubuh dan juga pikiran kamu untuk memulihkan energi kamu berdua. Ya mungkin hari ini bisa jadi berjalan sesuai harapan, tapi mungkin ada beberapa rencana yang belum sempat terwujud. Namun apapun yang terjadi, percayalah bahwa setiap hari itu selalu membawa cerita dan juga pelajaran tersendiri. Tidak semua hal itu harus diselesaikan malam ini. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, tarik nafas, dan juga melanjutkan esok dengan semangat yang baru. Malam Sabtu ini semoga menjadi waktu yang menenangkan. Nikmati suasana yang lebih santai. Kamu bisa tetap stay tune di RRI Produser sampai jam 12 malam ya. Habiskan beberapa menit untuk mensyukuri hal-hal yang baik yang telah terjadi hari ini, karena seringkali kebahagiaan itu hadir dari hal-hal yang sederhana yang mungkin luput dari kita sadari.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Teman Perdua, tidak terasa ya, sudah hampir jam 11 malam dan kita sudah berada di penghujung waktu. Di luar sana suasana juga sudah semakin hening walaupun turun hujan ya Teman Perdua. Lampu-lampu juga sudah menyala dan karena ini malam Sabtu, biasanya sih masih ramai di jalan ya Teman Perdua. Dan namun banyak juga orang yang mulai menutup harinya dan bersiap menyambut waktu istirahat. Dan pesan Eka sih, jika hari ini terasa berat ya Teman Perdua, biarkan malam ini menjadi tempat untuk melepaskan lelah. Jika hari ini penuh dengan kebahagiaan, semoga kenangan baik itu menjadi alasan untuk tersenyum sebelum terlelap. Gak perlu memikirkan terlalu jauh esok hari itu seperti apa, karena malam memang diciptakan untuk memberi jeda sebelum kita kembali melangkah. Pokoknya terima kasih banyak untuk Teman Perdua semuanya yang telah menemani siaran malam ini, baik yang mendengarkan dari rumah, tempat kerja, di kendaraan maupun di sudut kota manapun Teman Perdua berada. Kehadiran Teman Perdua selalu menjadi energi tersendiri bagi kami di ruang siaran ya. Nah, kini saatnya memejamkan mata ya Teman Perdua dan mengisi ulang semangat. Semoga malam ini bisa membawa ketenangan, kesehatan dan juga mimpi-mimpi yang

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Baik, teman Prodia, saatnya jazz musik menemani teman Prodia semuanya sampai jam 12 malam. Mereka mengucapkan selamat beristirahat buat teman Prodia semuanya. Semoga malam hari ini bisa menjadi tempat teman Prodia menjeda sedikit ya. Waktu teman Prodia semuanya untuk total beristirahat setelah sepekan terakhir ini teman Prodia menjalankan aktivitas ya. Tapi tenang aja, Eka masih akan menemani Temu Produa dengan menyajikan beberapa lagu yang akan hadir menemani Temu Produa sampai jam 12.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Yeah. Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah sama cantik, ey.
6: Doni.
3: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
7: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
7: Ya, Bu.
3: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM.
11: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
5: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
4: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
5: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
4: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
5: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
4: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
5: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
4: Ah, Mama.

0: Produweza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produwe FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya nggak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa nggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang nggak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Teman Prodo, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahalah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Prodo. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amayan 44 Klademang 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Prodo. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, Programa 2. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Kalimak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini balik lagi Grace yang menemani kalian ya di Pro 2 Sorong. Tentunya Grace menemani dari pukul 5 sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi sampai nanti siang ya teman Pro 2. Jadi buat kami yang bangun pagi ini, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Mungkin baru bangun, jangan lupa air putihnya diminum ya teman Pro 2, supaya kalian hari ini juga melakukan aktivitas dengan semangat yang luar biasa. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur ya teman Pro 2 buat hari baru yang sudah diberikan Tuhan ya. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro.

0: tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
5: Bu, mau mainan.
6: Nanti dulu.
7: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
4: Kemahalan itu.
5: Mau itu.
4: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
7: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
4: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
7: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak. Ih,
4: apa sih? Sotau.
8: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
9: Selamat pagi.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ya, teman Pro 2 balik lagi masih di 96,7 teman terbaik kamu dan sudah pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur dan tentunya di pukul 6 saja Grace berbagi informasi buat kalian di pagi ini teman Pro 2. Di informasi pertama, pemerintah Kabupaten Sorong menyiapkan 3 lokasi nonton bareng Piala Dunia yang dimanfaatkan masyarakat untuk menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Lokasi tersebut berada di Alun-Alun Aimas, Simpang 5, dan Rumah Jabatan Bupati Sorong. Bupati Sorong, Dr. Kejoni Kamuru mengatakan fasilitas Videotron akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan nobar sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan dalam suasana kebersamaan. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Aimas, Kabupaten Sorong, Jumat 12 Juni 2026. Menurutnya, Piala Dunia merupakan hiburan yang dinantikan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sorong. Kehadiran titik nobar diharapkan menjadi sarana berkumpul bagi warga sekaligus mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Joni menilai turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut dapat menjadi hiburan di tengah berbagai dinamika yang dihadapi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan ruang publik yang nyaman agar warga dapat menikmati pertandingan bersama. Selain menyiapkan lokasi nobar, pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia sehingga suasana kebersamaan tetap terjaga.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
5: Hah? Aku?
4: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
5: Minggir, nangis lagi.
4: Sana lapor mamamu.
5: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
6: Bodoh.
4: Tolol.
6: Tahu. Dasar manja.
4: Kucel.
6: Manja.
5: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
7: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
8: Selamat pagi, teman Pro 2.
9: Selamat

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-59 Kabupaten Sorong, Bupati Sorong Dr. Joni Kamuru mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum hari jadi daerah sebagai ajang refleksi atas pencapaian atas capaian pembangunan sekaligus tantangan yang masih harus diselesaikan bersama. Menurut Joni, selama hampir 6 dekade perjalanan Kabupaten Sorong, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai. Namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ia mengatakan Kabupaten Sorong memiliki potensi strategis sebagai salah satu daerah tertua di wilayah yang kini menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Dari daerah ini lahir banyak sumber daya manusia yang turut berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor, baik di tingkat daerah maupun regional. Meski demikian, Joni menilai capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri. Masih terdapat berbagai program pembangunan yang harus terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, ia berharap peringatan HUT ke-59 Kabupaten Sorong dapat menjadi momentum untuk membangun optimisme dan semangat baru dalam melanjutkan pembangunan daerah. Joni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat yang selama ini telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Sorong. Menurutnya, kemajuan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang terus menjaga komitmen untuk memajukan daerah. Sementara itu, persiapan puncak peringatan HUT ke-59 Kabupaten Sorong yang akan berlangsung di IMAS Convention Center atau ACC Minggu 14 Juni 2026 disebut telah berjalan dengan baik. Berbagai unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan juga terus melakukan pemantapan menjelang hari pelaksanaan. Menutup pernyataan, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan memperkuat kolaborasi dalam membangun Kabupaten Sorong ke arah yang lebih baik.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Ya, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama DPR Papua Barat Daya melaksanakan rapat konsultasi dan prafasilitasi terhadap 6 rancangan peraturan daerah prioritas bersama kementerian dan lembaga terkait di Jakarta Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses harmonisasi, sinkronisasi, dan penyempurnaan substansi rancangan peraturan daerah sebelum memasuki tahapan fasilitasi oleh pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau yang sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa peraturan daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tetapi juga berperan dalam mewujudkan kepastian hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Menurutnya, sebagai provinsi yang masih relatif baru, Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan regulasi yang kuat, berkualitas, dan adaptif untuk menjadi fondasi pembangunan daerah di masa mendatang. Karena itu, setiap produk hukum daerah harus disusun secara cermat dengan berbasis data, memperhatikan aspirasi masyarakat, serta selaras dengan arah pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, setiap produk hukum daerah harus disusun secara cermat berbasis data, memperhatikan aspirasi masyarakat, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah. 6 rancangan peraturan daerah yang menjadi fokus pembahasan dalam konsultasi dan prafasilitasi tersebut meliputi Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, Raperda tentang pengakuan dan perlindungan

Ahmad Nasrul berharap forum konsultasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPR Papua Barat Daya, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas. Ia menambahkan proses pembentukan regulasi yang matang menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, teman Pro2, Konservasi Indonesia memperkuat kapasitas jurnalis di Papua Barat Daya melalui lokakarya pemahaman isu karbon, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya pemberitaan lingkungan yang akurat, berimbang, dan berbasis data. NCS Lead Konservasi Indonesia Iwan Wibisono mengatakan media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkait perubahan iklim kepada masyarakat. Karena itu jurnalis perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai berbagai isu karbon dan lingkungan yang berkembang saat ini. Menurutnya Indonesia terus memperkuat upaya pengendalian perubahan iklim guna mencapai target NDC. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah NCS atau solusi iklim berbasis alam yang mengedepankan perlindungan, pengelolaan berkelanjutan, dan restorasi ekosistem sebagai bagian dari strategi penurunan emisi. Ia menjelaskan pendekatan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Iwan menilai tanah Papua memiliki potensi strategis dalam mendukung aksi iklim berbasis alam karena masih memiliki tutupan hutan yang luas serta ekosistem pesisir yang kaya, termasuk hutan mangrove dan padang lamun yang berfungsi menyerap serta menyimpan karbon. Menurutnya meningkatnya perhatian terhadap berbagai inisiatif karbon seperti REDD plus berbasis yurisdiksi dan karbon biru menuntut pemahaman yang lebih baik mengenai integritas karbon, pengukuran emisi, manfaat sosial dan lingkungan, hingga keterlibatan masyarakat adat dan dalam pengelolaannya. Dalam lokakarya tersebut, para jurnalis mendapatkan materi terkait konsep NCS, integritas karbon, karbon biru, peran sains dan pengetahuan lokal, serta pendekatan RED plus berbasis yurisdiksi dan proses nesting. Materi tersebut diberikan untuk memperkuat pemahaman peserta dalam menyajikan informasi lingkungan secara komprehensif kepada publik. Selain meningkatkan pemahaman substansi, kegiatan itu juga bertujuan memperkuat kemampuan jurnalis dalam menyusun pemberitaan terkait nilai ekonomi karbon secara akurat dan berbasis data. Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman publik terhadap isu perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Sepada.
5: Selamat pagi, teman Produa.
6: Teman terbaik kamu. Produa FM.

Iya, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di pagi ini ya. Dan pagi ini juga lumayan sendu, enak nih buat jalan pagi teman Pro 2. Kam, pagi ini di hari Sabtu, di hari libur ini, apa yang kamu lakukan di rumah teman Pro 2? Kamu baru bangun kah atau lagi olahraga, jalan santai ya teman Pro 2? Biasa ini juga reklamasi sudah mulai ramai ya teman Pro 2 dengan masyarakat atau warga Kota Sorong juga yang olahraga di pagi hari ini. Keren sekali bangun pagi langsung olahraga ya teman Pro 2. Memang ini juga jadi kesempatan buat kalian olahraga di sepanjang satu minggu ini ya teman Pro 2, karena memang aktivitas yang cukup padat dari Senin sampai dengan Jumat. Jadi di hari Sabtu ini juga enaknya dipakai untuk me time ya. Me time salah satunya juga bisa pakai olahraga teman Pro 2 ya. Jadi apapun aktivitas kalian di hari ini, tetap semangat teman Pro 2. Jangan lupa sarapan juga teman Pro 2, karena pastinya sarapan mendukung kalian punya aktivitas sepanjang hari ini ya. Walaupun hari ini libur, jangan bermalas-malasan untuk sarapan teman Pro 2 ya. Karena nanti kalau malas sarapan, malah nanti jam-jam 10, jam 11 itu sudah rasa lapar yang benar-benar lapar, dan akhirnya bisa memicu asam lambung ya teman Pro 2. Jadi ada baiknya walaupun libur tetap sarapan pagi ya, bangun pagi minum air hangat atau minum air putih saja ya minimal teman Pro 2. Terus bisa yang gampang-gampang saja, rebus telur terus makan, yang penting perutnya terisi di pagi ini teman Pro 2. Dan tentunya semoga di hari ini, di weekend ini, kalian juga tetap mendengarkan Pro 2 Sorong ya, sambil menemani hari libur kalian. Dan teman Pro 2, tentunya Grace masih menemani kalian sampai nanti di pukul 11 siang ya waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi. Kalau kamu lagi sambil olahraga terus mau request lagu buat menemani olahraga kalian di Pro 2 Sorong, teman Pro 2 langsung saja WhatsApp ke Pro 2 Sorong 0821 991 47873.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: saja. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, teman berdua, di pagi ini kalau Grace lihat dari jendela studio ya, teman berdua, dari kaca studio ini masih mendung ya di pagi ini. Ya, semoga cuaca di hari ini baik ya, teman berdua. Karena memang beberapa hari ini kemarin kan sempat kalau pas pagi itu cerah ya, sangat-sangat cerah. Kemudian nanti di siang ya mulai jam 1, jam 2 tuh mulai mendung, mulai gerimis, mulai hujan sampai malam ya, teman berdua. Dan kali ini di pagi ini juga mendung ya. Dan kalau ini Grace lansir dari laman BMKG www.bmkg.go.id nih, teman Pro 2. Untuk cuaca Kota Sorong, wilayah Klademak dan sekitarnya, teman Pro 2, di pagi ini di jam 8 cerah ya, teman Pro 2. Kemudian di pukul 9 berawan lagi ini, di jam 12 hujan ringan ya, teman Pro 2. Di pukul 15 cerah berawan, pukul 18 sampai dengan 21 atau jam 9 malam berawan, teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa jas hujan, mantelnya dibawa ataupun payungnya dibawa ya, teman Pro 2. Memang di kondisi cuaca yang akhir-akhir ini lagi tidak menentu ya, teman Pro 2. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan juga yang mendukung kesehatan tubuh kalian, teman Pro 2 ya. Jangan yang malah bikin cepat sakit, teman Pro 2. Usahakan makan yang ada sayur ya, ada buah, karbohidratnya juga terpenuhi, teman Pro 2, supaya stamina kalian tetap terjaga di cuaca yang tidak menentu ya. Beberapa hari ini di Kota Sorong memang cuaca nih kadang berubah-ubah, teman Pro 2. Jadi harus tetap jaga pola makan supaya stamina kalian juga tetap terjaga. Jangan lupa konsumsi air putih juga ya yang cukup, teman Pro 2. Walaupun hujan jarang bikin haus, tapi tetap harus minum air putih ya, teman Pro 2. Dan tentunya sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong dengan lagu-lagu yang kece-kece ya, teman Pro 2, di sepanjang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Iya, teman Pro 2 tentunya di era yang sangat populer saat ini ya, ponsel yang sering kita gunakan ya sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan dari tong punya kehidupan sehari-hari. Dan bagi sebagian orang juga HP bahkan jadi benda pertama yang dicari begitu mata terbuka di pagi hari ya, teman Pro 2. Bahkan belum cuci muka atau belum melalui aktivitas apapun, HP duluan yang dibuka teman Pro 2. Mungkin ini kayak tong lihat kayak sepele saja ya, teman Pro 2. Tapi ini dalam sudut pandang psikologi, tindakan ini dilakukan secara otomatis dan berulang kali ya. Ini mencerminkan kondisi mental, terus tong punya pola pikir sampai dengan kebutuhan emosional ya, teman Pro 2. Cara seseorang memulai hari juga bisa di apa ya, bisa dapat memberikan gambaran tentang bagaimana otaknya akan bekerja sepanjang hari, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 ya, ada 8 karakteristik yang umumnya dimiliki oleh mereka yang berdasarkan kajian psikologi. Pastinya pertama, punya rasa ingin tahu. Orang yang langsung memeriksa ponsel biasanya terdorong dari keinginan untuk mengetahui perkembangan terbaru. Kemudian pastinya ya, kebutuhan untuk tetap terhubung, cenderung mengutamakan respon cepat, teman Pro 2. Kamu juga jadi orang-orang yang begitu kan, tidak bangun pagi langsung cek HP.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Ya, teman Pro 2, kali ini ada informasi ya dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyebutkan kalau rokok elektrik atau vape menjadi ancaman nyata bagi generasi muda ya, teman Pro 2, karena memang bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, tapi ini juga keselamatan dan masa depan nih, teman Pro 2. Jadi dari Kepala BPOM ya, teman Pro 2, Indonesia saat ini lagi menghadapi tantangan serius, yaitu meningkatnya jumlah perokok usia muda, teman Pro 2 ya. Tren di mana menggunakan vape yang terus meningkat di kalangan remaja ini juga jadi perhatian bersama, karena memang sering dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan nih, teman Pro 2 ya. Jadi anak dan juga remaja usia 10 sampai dengan 18 tahun ya, teman Pro 2, merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Banyak sekali nih, teman Pro 2. Jadi penggunaan vape di kelompok usia remaja ini juga mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa tahun terakhir ini, teman Pro 2. Kondisi ini tentunya menunjukkan kalau generasi-generasi muda ini ya, teman Pro 2, jadi kelompok yang sering sekali ya rentan terhadap paparan promosi, kemudian strategi pemasaran ya, industri-industri produk tembakau gitu, teman Pro 2. Jadi memang para pelajar juga harus punya kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah arus informasi digital nih, teman Pro 2. Kemudian bagaimana promosi produk tembakau dan juga vape yang kini semakin masif melalui media sosial dengan memanfaatkan influencer-influencer, bahkan bikin konten-konten hiburan, tren yang dekat dengan kehidupan anak muda nih, teman Pro 2 ya. Jangan langsung percaya ya sama vape-vape itu, teman Pro 2. Dari dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah Bobby Arvan Anwar ini memaparkan kalau penggunaan vape tetap beresiko menimbulkan gangguan kesehatan. Walaupun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional, teman Pro 2 ya, ada baiknya kalian lebih waspada lagi, anak-anak muda Indonesia, dari berbagai modus penyalahgunaan saat yang terus berkembang saat ini.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Iya, teman pro 2 ini buat kamu yang lagi sarapan di pagi ini, mungkin lagi sarapan telur ya. Karena telur juga jadi sarapan alternatif yang paling gampang kita buat ya. Tinggal rebus atau mau goreng ya tinggal goreng, teman pro 2 ya. By the way, teman pro 2 ini bukan telur biasanya, telur asin ya. Telur asin adalah pangan tradisional yang memang berbahan dasar dari telur itik yang diawetkan menggunakan garam selama proses tertentu nih, teman pro 2. Selain punya ciri khas, telur asin pastinya juga mengandung berbagai vitamin penting yang mendukung fungsi tubuh kita sehari-hari, teman pro 2. Salah satunya vitamin A ya, teman pro 2. Kandungan utama dalam telur asin karena berasal dari kuning telur itik nih, teman pro 2. Vitamin yang berperan menjaga kesehatan mata, kemudian meningkatkan kita punya imunitas tubuh, dan pastinya mendukung pertumbuhan jaringan secara optimal. Telur asin juga nih, teman pro 2, mengandung vitamin B12 yang pastinya penting untuk pembentukan sel darah merah dan saraf sehat. Tentunya kecukupan vitamin B12 bisa membantu menjaga metabolisme tubuh kita ya, dan juga mengurangi resiko gangguan fungsi sistem saraf manusia. Selain vitamin A, vitamin B12, telur asin juga mengandung vitamin B6 nih, teman pro 2. Kalau vitamin B6 itu deh membantu metabolisme protein dan energi tubuh ya. Jadi vitamin yang mendukung produksi neurotransmitter sehingga kita punya fungsi otak itu, teman pro 2, bisa berjalan lebih baik setiap harinya. Dan ada juga kandungan vitamin E nih, teman pro 2 ya, dalam telur asin yang tentunya punya fungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh. Jadi antioksidan dari telur ini ya, teman pro 2, telur asin ini pastinya bisa mengurangi dampak radikal bebas yang berpotensi merusak jaringan dalam tubuh.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
6: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
7: Lihat info cuaca dululah nanti.
6: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
7: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
6: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
7: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
6: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
7: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
6: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
7: Hah?
6: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
8: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
9: Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 ya, dan Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi. By the way, teman Pro 2, walaupun mendung ya, tetap jangan lupa pakai sunscreen kalian. Karena memang penggunaan sunscreen itu bukan hanya saat mendung, saat panas ya, teman Pro 2, tapi saat cuaca mendung juga tetap gunakan, teman Pro 2. Dan penggunaan sunscreen ini sudah jadi bagian penting dalam rutinitas perawatan kulit sehari-hari ya, teman Pro 2. Tapi masih banyak orang yang bingung ini untuk menentukan pilihan antara pakai SPF yang 30 atau SPF 50 nih, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sun protection factor ini jadi ukuran ya. Ini adalah ukuran kemampuan sunscreen dalam melindungi kulit dari sinar ultraviolet B ya, teman Pro 2. Kalau dari laman Halo Dokter, semakin tinggi angka SPF, semakin pula besar perlindungan terhadap sinar UVB. Salah satu perbedaan yang sering sekali dibahas adalah tingkat perlindungannya nih, teman Pro 2. Jadi SPF 30 itu mampu memblokir sekitar 97% sinar UVB ya. Sedangkan SPF 50 itu bisa memblokir sekitar 98% sinar UVB. Ya, walaupun selisihnya tong lihat kayak ya kecil saja, cuma beda satu ya. Tapi perlindungan tambahan ini tetap punya manfaat buat kondisi-kondisi tertentu, teman Pro 2. Terutama buat kami yang punya kulit sensitif atau sering berada di bawah terik matahari, teman Pro 2. Jadi penggunaan sunscreen dengan SPF tinggi itu pastinya lebih disarankan ya saat paparan sinar matahari berlangsung lebih intens, teman Pro 2. Contohnya nih ya, kalau kamu ada aktivitas di luar ruangan dalam waktu yang cukup lama, ya mungkin kalian akan memakai atau kalian lebih baik menggunakan yang SPF-nya 50, teman Pro 2. Kalau untuk sehari-hari, SPF 30 30 sering dianggap sudah memadai ya teman Pro 2. Jenis ini juga cocok digunakan saat bekerja di dalam ruangan dan ketika paparan sinar matahari tidak terlalu sering ya teman Pro 2. Sementara kalau SPF 50 itu bagi kam yang mungkin banyak beraktivitas di luar ruangan, dan tentunya pilihan yang SPF 50 ini juga direkomendasikan untuk kulit yang sangat sensitif ya, atau sedang menjalani perawatan kulit tertentu teman Pro 2. Yang pastinya pemakaian sunscreen harus kamu lakukan dengan cara yang benar ya teman Pro 2. Sunscreen perlu dioles ulang setiap 2 jam nih teman Pro 2 ya, terutama setelah berkeringat atau kena air.

0: Pro 2.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Nah, teman Pro 2 ini buat kami yang suka minum vitamin ya, atau berbagai macam vitamin. Dan ini juga baru-baru ini rame di media sosial karena mengkonsumsi vitamin dalam jumlah yang banyak sekaligus ya, teman Pro 2. Memang banyak orang yang rutin mengkonsumsi multivitamin untuk kelengkapan kebutuhan gizi harian kita, teman Pro 2. Tapi masih banyak yang bertanya kapan nih waktu terbaik untuk minum multivitamin, teman Pro 2. Jadi dari para ahli juga menilai konsistensi lebih penting dibandingkan jam tertentu ya, teman Pro 2. Multivitamin sebaiknya diminum pada waktu yang mudah diingat setiap harinya, teman Pro 2. Jadi ada salah seorang ahli, Alison Crystal, yang mengatakan kalau waktu terbaik minum multivitamin itu kapanpun yang bisa kalian ingat, teman Pro 2. Karena menurut dia juga kebiasaan yang konsisten lebih penting daripada mengejar waktu yang dianggap sempurna nih, teman Pro 2. Jadi multivitamin itu bisa diminum di pagi hari ataupun malam hari ya. Tapi beberapa ahli menyarankan pagi atau siang karena memang kandungan vitamin B bisa buat sebagian orang merasa lebih berenergi, teman Pro 2. Kalau dari Lauri Wright dari University of South Florida yang menjelaskan tidak ada bukti kuat nih bahwa pagi hari secara biologis lebih baik dibandingkan dengan malam hari. Pilihan waktu sebaiknya disesuaikan dengan kita punya rutinitas harian dan juga respon tubuh masing-masing, teman Pro 2. Selain waktu, tentunya cara konsumsi juga perlu diperhatikan, teman Pro 2 ya, karena multivitamin biasanya itu lebih baik diminum bersama makanan untuk membantu penyerapan nutrisi dan pastinya mengurangi rasa tidak nyaman di tong punya lambung, teman Pro 2. Jadi kalau vitamin A, terus vitamin D, vitamin E, vitamin K itu termasuk vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ya, teman Pro 2. Karena itu makan seperti kayak telur, terus susu, alpukat atau kacang-kacangan tuh bisa membantu penyerapan lebih optimal lagi, teman Pro 2.

0: interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Iya teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 8 lewat 45 menit nih. Dan biasa jam begini juga reklamasi masih ramai dengan orang-orang yang berolahraga ya teman Pro 2, apalagi di weekend ini. Olahraga tentunya bisa menurunkan gula darah ya teman Pro 2, dan ini langkah alami yang pastinya efektif untuk menjaga kamu punya gula darah tetap stabil, atau bahkan dapat menurunkan gula darah teman Pro 2. Tapi ada hal yang penting untuk kita pahami teman Pro 2. Jadi di unggahan media sosialnya Dr. Christian Dion Sailan, spesialis penyakit dalam, menjelaskan kalau saat kita bergerak, otot pastinya membutuhkan energi. Salah satu sumber energi utama adalah glukosa atau gula darah, teman Pro 2 ya. Akibatnya gula darah bisa digunakan oleh otot dan kadarnya pasti jadi lebih rendah. Efek jangka panjangnya juga kalau kita lakukan rutin ya, sensitivitas ya insulin pastinya meningkat teman Pro 2. Tubuh lebih efektif menggunakan insulin dan kontrol gula darah jadi lebih baik. Dari Dr. Christian juga menyampaikan bahwa orang yang sering berolahraga belum tentu bisa langsung menghentikan obat, karena memang setiap diabetesi punya kondisi yang berbeda-beda ya teman Pro 2. Ada yang cukup dengan perubahan gaya hidup, ada yang membutuhkan obat, ada juga yang membutuhkan kombinasi obat dan insulin. Yang sering kita salah pahami ya teman Pro 2 adalah orang yang olahraga selama beberapa hari lalu berharap gula darah langsung normal. Nah ini yang salah teman Pro 2 ya. Padahal manfaat terbesar itu muncul jika olahraga dilakukan secara konsisten dalam waktu yang panjang teman Pro 2. Dan pesan pentingnya, olahraga adalah obat alami yang sangat kuat, tapi penggunaannya harus rutin bukan sesekali ya teman Pro 2.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Maukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.